0: kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih nanti aman enggak kayak gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluwi, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
3: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Peramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Gea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melabo menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabo Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabo, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
19: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
18: Kami di sini tidak hanya tadi mengetalase memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
20: Kita membuka apa cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Tadi nanti di Snaker juga ada lowongan kerja. Perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja, kemudian dispenda tentu pembayaran-pembayaran ya, apalagi ya, inspektorat juga ada, jadi silakan.
19: Sementara itu salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
21: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
18: Ya.
21: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
19: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
22: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
23: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
22: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
24: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
22: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
25: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
26: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
25: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
0: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
1: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
0: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita ya yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi ya di Pro 1 RRI Banten. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung. Semoga kabar Anda baik di hari Minggu yang cerah ceria ini ya. Dan satu informasi pendengar dari Piala Dunia ya, Presiden Amerika Serikat pendengar Donald Trump menginginkan negaranya kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada masa mendatang pendengar. Iya, namun ia berharap turnamen berikutnya digelar tanpa melibatkan Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah bersama. Pernyataan tersebut pendengar disampaikan Trump saat menghadiri resepsi Piala Dunia di Trump Tower New York di Jumat 17 Juli 2026. Acara itu digelar menjelang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina, pendengar. Dalam kesempatan itu, Trump menyampaikan langsung keinginannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, Amerika Serikat layak kembali menjadi penyelenggara tunggal ajang sepak bola terbesar dunia tersebut, pendengar. Piala Dunia 2026 sendiri menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, berbagi peran sebagai tuan rumah dalam turnamen yang diikuti 48 negara tersebut, pendengar. Meski digelar bersama, Amerika Serikat mendapatkan porsi pertandingan paling banyak dibandingkan dua negara lainnya. Dari total 104 pertandingan, sebanyak 78 liga dimainkan di Amerika Serikat, termasuk seluruh pertandingan mulai perempat final hingga final, pendengar. Kemudian untuk Piala Dunia 2030 telah diberikan kepada Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Sementara itu, Arab Saudi dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, pendengar. Kemudian Trump ini dijadwalkan menghadiri final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Minggu 19 Juli 2026. Dan selain menyaksikan pertandingan, ia juga akan menyerahkan trofi kepada tim juara seusai laga, pendengar. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini informasi dari PT KAI ya, layanan kereta api kelas eksekutif PT Kereta Api Indonesia KAI pendengar mengangkut sebanyak 7 juta lebih pelanggan, dan jumlah tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 18,78% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Badan usaha milik negara tersebut pendengar mencatat total pengguna kereta api jarak jauh mencapai 25 juta lebih orang, dan kontribusi dari segmen layanan eksekutif tersebut menyumbang porsi sekitar 30,08% dari keseluruhan penumpang pendengar. Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba menjelaskan tentang kenyamanan perjalanan armada komersial tersebut. Layanan premium tersedia pada berbagai perjalanan antar kota yang menghubungkan pusat pemerintahan serta kawasan bisnis pendengar. KAI merilis data perkembangan bisnis tersebut secara berkala pada hari Sabtu 18 Juli 2026 kemarin, dan laporan menunjukkan bahwa jumlah pengguna kelas eksekutif pada periode sebelumnya hanya mencapai 6 juta orang lebih pendengar. Kemudian Eksekutif Vice President Corporate Sekretari KAI Wisnu Pramudia menegaskan komitmen kenyamanan layanan kelas eksekutif. Layanan ini juga menghubungkan kota pendidikan, kemudian daerah wisata, serta pusat kegiatan penting masyarakat lainnya pendengar. Melalui aplikasi digital resmi tersebut, calon penumpang dapat menentukan tempat duduk sesuai dengan keinginan. Sistem jualan mandiri ini juga mempermudah masyarakat untuk melakukan pengelolaan tiket sebelum jadwal

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menegaskan seluruh sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara dunia itu akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali untuk siaran Minggu, ibadah Minggu untuk siaran gereja. Selamat menyaksikan.
2: Selamat datang dalam program Lentera Hati, sebuah renungan Kristen di hari Minggu. Program ini dipersembahkan oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Kota Serang, Provinsi Banten. Anda bisa mengenal Yayasan Yaski lebih mendalam dengan mengunjungi www.yaski.co.id. Pendengar, jika Anda ingin berinteraksi dengan kami, Anda bisa menghubungi kami di 021-594-94223 di hari dan jam kerja.
3: Kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami setiap pesan yang disampaikan, meneguhkan iman kami, dan menolong kami untuk semakin mengenal serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bisakah kita mencoba menebak apa yang ada di dalam pikiran orang yang paling dekat dengan kita? Walaupun kita mengenal seseorang dengan baik, tetap ada bagian dari hati dan pikirannya yang tidak dapat kita ketahui sepenuhnya. Hanya orang itu sendiri yang benar-benar memahami isi hatinya. Hal yang sama juga berlaku dalam hubungan kita dengan Allah. Pikiran Allah jauh lebih besar dan dalam dibandingkan dengan kemampuan manusia untuk memahaminya. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hanya roh manusia yang mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia, begitu juga hanya roh Allah yang mengetahui sepenuhnya isi hati dan pikiran Allah. Karena itu, kita dapat memahami bahwa Alkitab bukanlah hasil pemikiran manusia tentang siapa Allah. Alkitab adalah pernyataan Allah sendiri kepada manusia. Melalui Roh Kudus, Allah menyatakan kebenarannya kepada para nabi, rasul, dan penulis Alkitab agar mereka dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Para penulis Alkitab tidak menulis berdasarkan pendapat atau pemikiran pribadi mereka. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus yang menyatakan hal-hal yang berasal dari Allah. Inilah alasan mengapa Alkitab dapat menjadi pedoman yang benar dan dapat dipercaya dalam kehidupan kita. Melalui hal ini, kita diingatkan bahwa saat membaca Alkitab, kita sedang mengenal hati dan pikiran Allah. Namun, kita tidak dapat memahami firman Tuhan hanya dengan kemampuan diri sendiri. Kita memerlukan pertolongan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita dibukakan untuk mengerti kebenarannya. Karena itu, setiap kali kita membaca firman Tuhan, mari datang dengan hati yang rendah dan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita. Biarlah melalui firman-Nya, kita semakin mengenal Allah, memahami kehendak-Nya, dan mengalami pertumbuhan dalam iman.

Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai pendapat, banyak orang mulai mempertanyakan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Ada yang melihat Alkitab hanya sebagai tulisan manusia yang dibuat pada masa lalu. Namun, Rasul Petrus menjelaskan bahwa Alkitab bukan berasal dari keinginan atau pemikiran manusia semata. Firman Tuhan diberikan karena Roh Kudus yang bekerja dan menuntun para penulis untuk menyampaikan pesan dari Allah. Para penulis Alkitab memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara penyampaian yang berbeda. Namun, Roh Kudus tetap memimpin mereka sehingga apa yang mereka tuliskan sesuai dengan kehendak Allah. Mereka bukan menulis berdasarkan pendapat pribadi, tetapi menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenarannya kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Alkitab memiliki sumber yang berasal dari Allah sendiri. Walaupun disampaikan melalui manusia, firman Tuhan tetap memiliki kuasa dan kebenaran yang sempurna. Karena itu, Alkitab bukan hanya sekedar buku yang berisi kata-kata, tetapi merupakan firman Allah yang hidup dan mampu mengubah kehidupan seseorang. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghargai dan mempercayai Alkitab sebagai pedoman hidup. Ketika membaca firman Tuhan, kita tidak hanya membaca tulisan manusia, tetapi sedang mendengarkan Allah yang berbicara melalui Roh Kudus. Firman-Nya memberikan penghiburan, hikmat, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Mari kita membuka hati setiap kali membaca Alkitab dan meminta pertolongan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenarannya. Biarlah firman yang berasal dari Allah membentuk pikiran, sikap, dan kehidupan kita semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord.

saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 hingga 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan.

0: saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara para pendengar yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan suara saya, Pendeta Aryo Basuki, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cibubur, untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, marilah kita minta pimpinan Tuhan untuk dapat memahami firman-Nya yang akan kita pelajari bersama-sama pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang begitu mengasihi kami, kami sekarang akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami minta pimpinan Roh Kudus yang telah mengilhamkan Alkitab kepada para penulis dan untuk Roh Kudus-Mu menolong hati, pikiran, seluruh keberadaan kami memahami firman Tuhan. Sertailah kami, pimpinlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar yang budiman, di era digital, informasi begitu mudah diperoleh. Melalui internet, media sosial, podcast, dan video, kita dapat menemukan ribuan pendapat tentang Allah, keselamatan, dan juga tentang kehidupan. Namun muncul pertanyaan yang sangat penting. Di antara begitu banyak suara, suara siapakah yang benar-benar berasal dari Allah? Alkitab menjawab bahwa firman Tuhan bukan berasal dari pemikiran manusia, melainkan dari Allah sendiri. Walaupun Alkitab ditulis oleh sekitar 40 penulis dalam rentang waktu lebih dari 1500 tahun, penulis utamanya adalah Roh Kudus. Karena itu Alkitab memiliki otoritas yang unik dan mutlak bagi iman dan kehidupan umat manusia, khususnya orang percaya. Dasar pembahasan kita kali ini diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus hidup di tengah budaya Yunani yang mengagungkan filsafat dan hikmat manusia. Banyak orang berpikir bahwa Allah dapat dipahami hanya melalui kecerdasan manusia. Paulus menegaskan bahwa hikmat Allah tidak dapat ditemukan oleh kemampuan manusia semata. Allah harus menyatakan diri-Nya kepada manusia. Dan Roh Kuduslah yang menyatakan kebenaran itu. Sedangkan surat 2 Petrus ditulis kepada jemaat Kristen yang tersebar di wilayah Asia Kecil atau pada masa kini disebut Turki. Rasul Petrus menulis kepada jemaat yang sedang menghadapi ancaman guru-guru palsu. Mereka mempertanyakan otoritas para nabi dan rasul. Karena itu Petrus menegaskan bahwa nubuat kitab suci tidak pernah berasal dari kehendak manusia, tetapi dari Roh Kudus. Dengan demikian, kedua bagian ayat Alkitab ini saling melengkapi. 1 Korintus menjelaskan sumber pengetahuan tentang Allah, sedangkan 2 Petrus menjelaskan bagaimana pengetahuan itu dituliskan menjadi kitab suci. Oleh karena Roh Kudus mengetahui pikiran Allah dan mengilhamkan para penulis Alkitab, maka Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas dan layak dipercaya. Keterlibatan Roh Kudus dalam penulisan Alkitab. Yang pertama, Roh Kudus itu satu-satunya yang mengenal pikiran Allah. Saya akan membacakan untuk para pendengar 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, Paulus memakai ilustrasi yang sederhana. Paulus berkata, siapa yang mengetahui isi hati seseorang? Jawabannya, roh orang itu sendiri. Kita bisa mengenal seseorang dari perkataannya. Kita bisa menebak pikirannya. Tetapi hanya dirinya sendiri yang benar-benar mengetahui isi hatinya. Begitu pula dengan Allah. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada filsuf, tidak ada ilmuwan, tidak ada manusia yang mampu mengetahui seluruh pikiran Allah. Hanya roh Allah. Mengapa hal ini penting? Kalau hanya roh Allah yang mengetahui pikiran Allah, maka seluruh pernyataan Allah kepada manusia harus berasal dari Roh Kudus. Artinya, Alkitab bukan hasil pencarian manusia terhadap Allah. Sebaliknya, Alkitab adalah Allah yang berinisiatif menyatakan diri kepada manusia. Inilah yang disebut wahyu atau revelation. Manusia tidak menemukan Allah, tetapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sebagai ilustrasi, bayangkan seseorang raja tinggal di dalam istana. Rakyat tidak mungkin mengetahui isi ruang kerjanya. Mereka hanya tahu jika sang raja membuka pintu dan berbicara kepada mereka. Demikian pula Allah. Tanpa Allah menyatakan diri, manusia tidak mungkin mengenal Dia. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, banyak orang berkata, "Oh, saya punya konsep saya sendiri tentang Allah." Namun, iman Kristen tidak dibangun di atas konsep manusia. Iman Kristen dibangun atas pernyataan Allah melalui Roh Kudus. Karena itu kita belajar mengenal Allah bukan dari perasaan, melainkan dari firman Allah. Apalagi keterlibatan Roh Kudus dalam penulisan Alkitab, mari kita perhatikan pokok berikutnya. Pokok yang kedua, Roh Kudus mengilhamkan kepada para penulis Alkitab. Saya akan membacakan untuk para pendengar 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kata tidak pernah artinya tidak satu pun nubuat kitab suci berasal dari ide manusia. Oleh dorongan Roh Kudus berasal dari kata Yunani pheromenoi, berarti dibawa, diarahkan, digerakkan. Istilah ini juga dipakai untuk kapal layar yang digerakkan angin. Kapal tetap mempunyai layar, tetapi arah akhirnya ditentukan angin. Demikian pula para penulis Alkitab. Mereka benar-benar menulis menggunakan bahasa mereka, gaya tulisan mereka, pengalaman hidup mereka, dan kepribadian mereka. Namun, Roh Kudus mengawasi seluruh proses, sehingga apa yang mereka tulis tepat sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan kata mengilhamkan di sini bukan berarti mendikte. Kadang orang membayangkan Roh Kudus mendikte setiap kata kepada para penulis Alkitab untuk menulis pesan firman Tuhan. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih indah. Allah memakai

diilhamkan oleh Roh Kudus tanpa menghilangkan kepribadian para penulisnya. Bayangkan seorang konduktor memimpin sebuah paduan suara. Ada suara sopran, alto, tenor, bass. Semuanya berbeda, tetapi menghasilkan satu lagu yang harmonis. Demikian Roh Kudus memakai banyak penulis dengan karakter yang berbeda, tetapi menghasilkan satu Alkitab yang utuh. Para pendengar yang budiman, karena Roh Kudus adalah pengarang utama Alkitab, maka kita harus membaca Alkitab dengan rasa hormat. Saat membuka Alkitab, kita sedang membuka firman Allah sendiri. Apalagi peran Roh Kudus dalam penulisan Alkitab. Yang ketiga, Roh Kudus ini memimpin orang percaya memahami Alkitab. Walaupun 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 21 berbicara mengenai asal-usul Alkitab, keduanya juga memberi implikasi penting. Roh Kudus yang mengilhamkan firman adalah roh yang sama yang tinggal di dalam orang percaya. Artinya, Roh Kudus tidak berhenti bekerja setelah Alkitab selesai ditulis. Ia juga menerangi hati pembacanya. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kita mungkin mengerti tata bahasa Alkitab, tetapi tidak menangkap maksud Allah. Karena itu, setiap kali membaca Alkitab, kita membutuhkan doa semacam ini. Bukalah mataku, supaya aku melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu, ya Tuhan. Para pendengar yang budiman, sebelum membaca Alkitab, berdoalah meminta pertolongan Roh Kudus. Lalu bacalah dengan hati yang mau diajar. Pelajari konteksnya, renungkan maknanya. Tanyakan juga, apa yang Tuhan ingin saya taati hari ini? Karena tujuan akhir mempelajari Alkitab bukan hanya untuk mengetahui, tetapi untuk mempraktikkan firman itu dalam hidup kita. Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari kedua bagian firman Tuhan ini kita belajar tiga kebenaran penting tentang peran Roh Kudus di dalam penulisan Alkitab. Yang pertama, Roh Kudus mengetahui seluruh pikiran Allah. Karena itu, hanya Roh Kudus yang dapat menyatakan Allah dengan sempurna kepada manusia. Yang kedua, Roh Kudus mengilhamkan penulisan Alkitab. Para nabi dan rasul menulis bukan menurut kehendak mereka sendiri, tetapi di bawah pimpinan Roh Kudus, sehingga Alkitab adalah firman Allah yang dapat dipercaya. Yang ketiga, Roh Kudus terus bekerja melalui firman. Roh Kudus yang mengilhamkan kitab suci, juga Roh Kudus yang menerangi hati orang percaya agar memahami, mempercayai, dan menaati firman tersebut. Para pendengar yang budiman, kita hidup pada zaman yang penuh dengan berbagai suara dan pendapat. Namun, hanya ada satu suara yang memiliki otoritas mutlak, yaitu suara Allah yang dinyatakan dalam kitab suci. Karena Roh Kudus adalah sumber ilham Alkitab, kita dapat membaca firman dengan keyakinan bahwa Allah sedang berbicara kepada umat-Nya. Marilah kita tidak hanya menghargai Alkitab sebagai buku yang berharga, tetapi mengasihinya sebagai firman Allah yang hidup. Datanglah setiap hari dengan doa. Roh Kudus yang telah mengilhamkan firman ini, tolonglah saya memahami dan menaati apa yang Allah kehendaki. Ketika firman dipahami dengan pertolongan Roh Kudus dan diterapkan dalam kehidupan, iman kita akan bertumbuh, karakter kita diubahkan, dan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita menutup kesempatan ini dengan berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang telah mengilhamkan Alkitab kepada para penulis Alkitab. Maka tolonglah kami umat-Mu
untuk boleh memahami

mengerti, juga untuk dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami bertumbuh, karakter kami diubahkan, dan hidup kami semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus itulah kami bersyukur atas kesempatan ini. Haleluya. Amin.

Anda baru saja mendengarkan program Lentera Hati yang dipersembahkan oleh Yayasan Yaski. Jika Anda ingin mengenal lebih dalam tentang Yayasan Yaski, Anda bisa mengunjungi www.yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiun tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @MohMahfudMDOfficial. Dalam video tersebut, pendengar, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RR Banten. Dan satu informasi pendengar, mungkin untuk Anda yang punya, yang masih bingung mau liburan kemana gitu ya, ada salah satu destinasi wisata pendengar, yaitu adalah Pulau Pecang, yaitu tempat wisata yang ada di Indonesia, karena kemudian membuat pengunjung benar-benar perlu mempersiapkan diri sebelum datang, pendengar. Karena di sana itu minim sinyal, kemudian fasilitasnya terbatas, sehingga untuk sampai ke pulaunya butuh perjalanan darat sekitar 6 jam menuju dermaga penyeberangan sebelum dilanjutkan berlayar 3 jam lagi. Namun, pendengar, justru kondisi terisolasi itulah yang menjadi Pulau Pecang tetap asri seperti sekarang. Pulau seluas 450 hektar di Kabupaten Pandeglang, Banten ini memiliki area dalam yang berupa hutan primer, bentangan pasir putih halus, dan laguna jernih, tempat satwa liar bebas hilir mudik tanpa mengganggu kehadiran manusia, pendengar. Hal ini merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang pada tahun 1991 ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, pendengar. Nah, nama Pulau Pecang sendiri ini diambil dari nama jenis siput yang banyak ditemukan di pantainya. Oleh warga setempat disebut mata pecang, pendengar. Ada juga yang menyebut pecang adalah istilah lokal untuk kancil, sehingga dua versi itu sama-sama beredar dan membuat nama pulau ini terasa unik sebelum dikunjungi. Nah, untuk Pulau Pecang ini terletak di selatan Panaitan, masuk wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten, pendengar. Posisinya yang diapit daratan Pulau Jawa dan Pulau Panaitan membuat ombak di sekitar pulau ini relatif kecil dan tenang, sehingga berbeda dari pantai selatan Banten yang umumnya berombak besar, pendengar. Nah, untuk masuk ke kawasan ini, pengunjung perlu mendapatkan izin resmi dari pihak pengelola Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, pihak pengelola juga menyediakan akomodasi berupa pondokan sederhana dan pemandu wisata untuk menunjang aktivitas pengunjung selama berada di pulau, pendengar. Nah, itu dia mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk Anda liburan nanti ya, yaitu Pulau Pecang yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kalau tadi pendengar kita sudah membahas tentang Pulau Pecang ya, saat ini kita akan membahas mengenai Pulau Umang. Posisi Pulau Umang ini pendengar cukup terlindungi secara geografis, pantai Tanjung Lesung di sisi utara dan Pulau Penaitan di sisi barat membuat perairan di sekitar pulau ini lebih tenang dari banyak pantai di Banten lainnya pendengar. Dan sehingga aktivitas di laut seperti snorkeling, kemudian banana boat, dan jet ski bisa dilakukan dengan nyaman sepanjang tahun pendengar. Nah, untuk Pulau Umang sendiri ini terletak di Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan pulau ini dikelola dengan sistem resort terpadu yang mencakup penginapan, restoran, dan berbagai fasilitas rekreasi dalam satu kawasan pendengar. Kemudian pengelolaan yang terpusat ini membuat pengalaman menginap di sini terasa lebih rapi dan nyaman dibanding pulau wisata yang fasilitas serta pengelolaannya masih tersebar pendengar. Kemudian untuk resort yang beroperasi di pulau tersebut pendengar menyediakan berbagai pilihan akomodasi mulai dari kamar di tepi pantai, kemudian floating glamping hingga villa kayu dengan pemandangan laut lepas. Untuk tamu yang membawa kendaraan sendiri pendengar, pihak pengelola menyediakan fasilitas area parkir aman 24 jam di kawasan penyeberangan sumur. Kemudian Pulau Umang juga menawarkan kombinasi yang lengkap antara panorama pantai, aktivitas air, dan kedekatan dengan kawasan alam yang lebih liar pendengar. Kemudian untuk aktivitas air tersedia fasilitas snorkeling di perairan sekitar pulau yang kaya terumbu karang dan biota laut, serta banana boat dan jet ski bagi penyuka olahraga air pendengar. Kemudian bagi yang ingin penjelajahannya lebih dari Pulau Umang juga ternyata pendengar bisa dilanjutkan ke Pulau Pecang tadi ya yang ada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon untuk melihat satwa liar seperti rusa dan merak di habitat aslinya. Ada juga pilihan untuk mengunjungi situs bersejarah Tanjung Layar di ujung barat Pulau Jawa yang menawarkan lanskap tebing dramatis menghadap Samudra Hindia. Mungkin untuk kedua pulau tersebut pendengar bisa menjadi rekomendasi ya untuk Anda yang ingin nanti berlibur seperti itu, yaitu di Pulau Pecang dan di Pulau Umang yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan untuk Anda pendengar, informasi tersebut ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Anda, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang

Pendengar, kalau tadi sudah ngebahas tentang dua pulau ya, yaitu Pulau Umang dan Pulau Pecang. Begitu, indeks ekonomi pendengar, ketika mau jalan-jalan mungkin kita butuh hemat ya, mau tetap bisa liburan tapi juga tetap bisa hemat gitu ya. Nah, jadi ada beberapa untuk trik liburan hemat pendengar tetapi tetap seru. Yang pertama adalah membawa bekal sendiri dari rumah pendengar. Nah, ketika berlibur jangan lupa perhatikan konsumsi keluarga. Makan dan minum di luar itu memang seru, tapi ada pengeluaran yang harus dipersiapkan pendengar. Jadi sudah menjadi rahasia umum, jika berbelanja di sekitar tempat wisata itu harganya mungkin akan dipatok lebih tinggi. Jadi dengan membawa bekal sendiri dan mainan anak dapat mengurangi pengeluaran yang tidak direncanakan saat di jalan atau tempat wisata pendengar. Kemudian bisa juga dengan memanfaatkan promo liburan ya. Tidak sedikit tempat wisata yang menyediakan harga khusus untuk keluarga atau paket bundling. Dengan menggunakan promo seperti hal tersebut pendengar, ini dapat menghemat biaya liburan lebih baik lagi begitu ya. Selanjutnya rutin, jadi bisa rutin-rutin mengecek platform booking online dan pantau promo yang tersedia di marketplace ataupun dari maskapai pendengar. Kemudian bisa juga pilih destinasi yang dekat dari rumah ya. Jadi waktu tempuh dan biaya transportasi menjadi perhatian lainnya dalam anggaran. Oleh karena itu berekreasi di tempat yang dekat dari rumah ini menjadi opsi yang sangat disarankan untuk menikmati waktu bersama pendengar. Mungkin fasilitas olahraga publik seperti lapangan atau kolam renang juga bisa menjadi pilihan pendengar. Nah, itu dia beberapa rekomendasi ya, atau trik maksudnya, untuk tetap bisa liburan tapi tetap bisa berhemat juga pendengar.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Serang terus mendorong peningkatan kompetensi kerja bagi seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Salah satunya melalui pelatihan barista yang telah selesai dilaksanakan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Sunderland diperkirakan memperoleh pemasukan sekitar 1 juta euro, sekitar 20 miliar rupiah lebih dari program kompensasi FIFA. Panen uang The Black Cats dari FIFA itu setelah 12 pemain tim utamanya tampil di Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di program Idola Anak Indonesia Layak Anak ya, di hari ini Minggu 19 Juli 2026, dengan tema kita di siang hari ini adalah siap jadi juara, mengenal serunya olahraga sepatu roda ya. Dengan narasumber adalah adik-adik yang luar biasa keren ya. Yang pertama ada Almer, juara 3 kelas speed 500 meter 1000 meter di Semarang Open Inline Speed Competition. Kemudian ada Abid, Internal Games Cisco, juara 2 200 meter Inline Speed Competition. Dan ada Dias, ini Jakarta International Open, juara 1 100 meter, juara 2 200 meter Inline Speed Competition. Dan ada Coach Arkan juga. Dan untuk Anda pendengar mungkin yang mau bergabung, mau bertanya, boleh ya melalui WhatsApp di 0811145049, atau juga bisa nonton di live streaming RRI Banten ya. Dan kita sapa dulu untuk adik-adik yang luar biasa hari ini ya. Selamat pagi, ada Dias, Abid, dan Almer. Selamat pagi. Ya, mungkin lebih dekat sama mic-nya ya. Nah, biar suaranya kedengaran sama penonton, sama pemirsa dan pendengar. Ini gimana nih kabarnya untuk Dias dulu? Dias gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya. Tadi katanya sempat ikut futsal dulu ya sebelum kesini ya?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa ya. Ini tadi Dias ya. Oke. Dias, ini mungkin bisa dikenalin dulu dari kelas berapa?
1: Kelas 3.
0: Kelas 3 Dias ya. Oke. Kemudian yang di tengah tadi ada Abid ya. Oke, Abid, gimana kabarnya di hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Luar biasa. Kelas berapa ini, Abid?
2: Kelas 6.
0: Kelas 6. Oke, kalau yang terakhir ini ada siapa nih?
1: Almer.
0: Ada Almer. Kelas berapa, Almer?
1: 2.
0: Kelas 2. Berarti kelas 3, 6 sama 2. Ya, yeah, benar ya. Oke. Ini kan semuanya ini sudah meraih juara gitu ya. Dan juaranya adalah di sepatu roda gitu ya. Ini bisa diceritakan mungkin kenapa sih suka sepatu roda? Siapa dulu nih yang mau cerita? Oke, silakan.
3: Ayo, Dias coba. Dias dulu boleh.
1: Abid dulu.
2: Saya kalau sepatu roda biar disuruh lari. Kalau lari kan nggak suka gitu, langsung ngap gitu.
0: Berarti
2: jadi sepatu roda aja, tapi kebablasan.
0: Kebablasannya tapi luar biasa ya, jadi makin keren dan jadi juara gitu ya. Dan tadi lupa nih, coachnya belum dikenalin ya. Ada coach siapa nih?
3: Coach Arkan
0: ya, baik. Kemudian tadi bisa, kalau dari Almer sendiri kenapa sih suka sepatu roda nih? Almer yang mana? Oh, ini Almer. Almer kenapa suka main sepatu roda?
1: Soalnya sepatu roda seru.
0: Seru ya. Seru. Kalau ini Dias?
1: Asik.
0: Asik. Oke. Terus selain asik, kenapa nih milih sepatu roda? Kan banyak nih olahraga-olahraga yang lain. Tadi seru sama asik ya?
1: Ya.
0: Oke. Dan mungkin ke Coach Arkan dulu nih. Coach Arkan, sebenarnya ada nggak sih batas usia mungkin dalam mengikuti atau belajar sepatu roda ini, Coach?
3: Kalau belajar sih nggak ada batas usia. Kalau di komunitas kita kayak umur 20 ada yang baru join sepatu roda.
0: Oke.
3: Anak-anak kuliah biasanya juga baru pada join sepatu roda. Tapi kalau di kejuaraan resminya, kayak di Porprov yang nanti bakal ada di Tangerang Selatan, itu ada maksimal umurnya, maksimal usianya di 21 tahun untuk di Porprov.
0: Oh, maksimal usianya 21. Oh, berarti saya nggak bisa lagi ikutan ya?
3: Bisa kalau urban skate nanti ikut komunitas.
0: Oke, ini kan terima kasih ya coach ya. Ini kan udah pada meraih juara nih. Ini bisa disebutin kapan sih ikut lombanya, kemudian dapat juaranya? Dari siapa dulu nih? Dari Dias mungkin?
1: Enggak. Dari
0: Almer dulu nih.
1: Abis mah gak punya juara sepatu roda, punya paling juara renang.
0: Oke, gak apa-apa, hebat juga. Mau juara apapun hebat ya. Kalau dari Dias ya. Siapa sih ini yang di sini tadi lupa?
3: Almer.
0: Kapan nih perlombaannya? Terus juaranya gimana? Boleh diceritain perasaannya gimana sih waktu menang?
1: Terakhir Semarang Open tanggal 3 Juli.
0: Semarang Open 3 Juli. Wow. Oh. Terus kesananya bareng siapa? Bareng coach juga.
1: Bareng keluarga lengkap.
0: Oh, baik. Oh, berarti support dari keluarga sangat sangat mendukung ya. Oke, mungkin bisa lebih dekat lagi nih sama mic-nya biar pendengarnya nih ini ya, lebih dengar gitu suaranya ya sama pemirsa di YouTube juga. Iya. Oke, kemudian ini untuk coachnya, ini kan masih pada sekolah nih coach, gimana sih cara membagi waktu antara latihan sama sekolah? Mungkin bisa disampaikan.
3: Untuk bagi waktunya paling kita menyesuaikan jam sekolah dulu ya. Jadwalnya jadi Sisko adanya di jam 4 sore setelah pulang sekolah. Tapi khusus atlet speed ada tambahan di hari Minggu. Nanti kita jam 2 ini latihan. Untuk khusus speed. Oh ya, jadi sepatu roda tuh ada 3 kategori. Ada beginner, standar, dan speed. Nah, yang Almer ini yang terakhir di Semarang udah yang level tertinggi di speed. Kelompok umur A ya Almer?
1: B.
3: Kelompok umur B. Kelompok umur B 8 sampai 9 tahun. Terus dia kelompok umur apa terakhir juara?
1: Kelompok umur.
0: Enggak apa-apa yang kenceng aja.
3: Ya kenceng dong. Kelompok umur dia juga ya dia sih. Dia umurnya berapa? 9.
0: Umurnya 8. Berarti tadi dibagi 3 kelompok dibagi gitu 3 ya.
3: Kalau tadi dia di standar.
0: Dia di standar.
3: Di speed.
0: Berarti memang menyesuaikan sama jam sekolah gitu ya, biar nggak terganggu juga gitu ya. Baik. Mungkin ke coach lagi nih. Kalau ini kan masih anak-anak gitu ya. Mungkin moodnya juga masih berubah-berubah gitu. Gimana sih cara menjaga semangat anak-anak nih supaya tetap rajin latihan?
3: Paling di setiap latihan kita mix sama game. Nanti bisa dilihat sama kakaknya ada namanya relay. Paling yang bikin semangat sampai akhir kita taruh relay di akhir, jadi mereka nggak masih nunggu sampai akhir.
0: Oh latihan, gitu. Kalau dari ini Abid ya, yang di tengah Abid ya, ini gimana sih Abid supaya tetap semangat latihannya yuk Abid?
2: Karena pengen latihan sama Almer. Jadi ikutin Almer ke standar gitu. Ikut bareng sama speed.
0: Oke, berarti karena banyak teman gitu ya, jadi juga semangat latihannya gitu ya. Kalau Armel kenapa nih bisa semangat latihannya nih?
1: Biar bisa menang.
0: Oh baik, luar biasa ya. Kemudian ini mungkin ke coach lagi nih ya. Kalau misalnya ini kan sepatu roda ini, apakah memang udah lama atau memang baru-baru aja ini ada komunitas atau ada ini?
3: Kalau di kota Serang sendiri sebenarnya aku aja sudah mulai dari 2012.
0: Jadi
3: sebelumnya udah ada juga tapi belum berbentuk klub. Waktu itu klub pertamanya Serang Inline Skate Community 2012 aku join. Sampai akhirnya selesai. Klubnya bubar. Kayak 2 atau 3 tahun setelahnya baru ada lagi di setelah COVID. Ada Serang Inline Skate Community ini Sisko. Berarti sudah lama harusnya, udah 12 tahun lebih.
0: 12 tahun
3: ada di Kota Serang.
0: Baik, berarti udah 12 tahun ya yang ada di Kota Serang seperti itu ya. Baik, kemudian mungkin ke siapa ya ini ya? ke Dias dulu mungkin ya. Ini kan Dias juaranya adalah juara 1 100 meter ya dan juara 3 200 meter di inline speed competition gitu ya. Ini sebelum bertanding mungkin dia satu sebelum lomba punya kebiasaan gak sih atau persiapan gitu supaya bisa menang?
1: Cuma muter-muter doang.
0: Oke, muter-muter doang juga bisa juara ya. Oke, tapi latihannya pastinya lebih sering gitu ya. Oke, Dias. Kalau dari Almer gimana nih? Mungkin ada kebiasaan atau persiapan sebelum mulai pertandingan atau sebelum perlombaan? Biasanya ngapain dulu selain latihan?
1: Biasanya test track dulu kalau sebelum lomba latihannya lebih giat. Terus kalau udah sampai lintasannya test track dulu.
0: Oke, berarti memang harus lebih giat lagi gitu ya. Ini kan pada juara gitu ya. Ini perasaannya gimana sih waktu menang waktu dapat juara?
1: Seneng.
0: Seneng ya. Terus kalau respon dari orang tua gimana? Seneng juga, bangga ya pastinya ya, anak-anaknya juara dan hebat gitu ya. Kalau dari Abid gimana nih, kalau ini kan juga juara 200 meter inline speed competition ya, ini perasaannya gimana ini Abid?
2: Alhamdulillah seneng gitu.
0: Orang tua juga sama ya, seneng juga. Kalau untuk dia sini yang pakai baju merah jangan sampai lolos ya. Perasaannya gimana nih, paling banyak ini medalinya banyak nih sepertinya. Gimana perasaannya menang gitu ya? Itu medalinya apa aja sih? Boleh di ini enggak? Boleh diinfoin enggak sama pendengar, medalinya medali apa aja? Apa semuanya dari sepatu roda atau mungkin ada medali-medali yang lain? Semuanya dari sepatu roda. Juara apa aja itu? Mungkin bisa diinfoin.
1: Juara 1 sama juara 3.
0: Juara 1, juara 3, terus
1: itu doang.
0: Baik. Kemudian kalau untuk dari coach in, coach ini kan tadi sudah disimpak sudah disampaikan juga ya untuk menjaga mood anak-anak seperti itu ya. Kalau misalnya dukungan dari orang tua seperti apa ini coach? Untuk anak-anak ini.
3: Untuk atlet ya. Alhamdulillah untuk orang tua yang sekarang support banget ya. Karena jujur sepatu roda bukan olahraga yang murah ya, Kak. Karena semuanya racing, jadi kayak GP, seringan mungkin, secepat mungkin, gimana caranya. Jadi peralatannya harus memadai. Alhamdulillah orang tua yang sekarang support ya, dari Almer, Abid, sama Dias juga support orang tuanya.
0: Baik, berarti support orang tuanya sangat mensupport begitu ya. Iya. Baik, kalau terkait tadi kan sudah sedikit disinggung mengenai peralatan. Ini sebenarnya peralatan apa aja sih yang wajib ada ketika latihan ini agar berlebih aman gitu?
3: Kalau buat kayak elbow protection atau knee protection itu gimana orang tuanya mau pasang ke anak apa enggak? Jadi kalau yang diwajibin di klub kita itu helmet, sama yang pasti punya sepatu roda. Nah sepatu roda juga kan tadi dibagi jadi 3 kategori. Itu sepatu rodanya semua tiganya beda, tiga-tiganya beda kan?
0: Oke.
3: Ada standar beginner, standar sama yang speed. Nanti kalau udah masuk kelas speed itu baru deh orang tuanya harus full support anaknya, karena ya itu tadi biayanya nggak murah untuk beli sepatu roda.
0: Oke, berarti memang selain memang dari kemauan anak, bakat anak, juga peralatannya juga harus disupport. Betul. Gitu ya. Baik pendengar, mungkin kita akan jeda sejenak ya. Dan untuk Anda atau ayah bunda mungkin yang mau bertanya-tanya ke coach atau ke anak-anak yang luar biasa ini ya, boleh melalui WhatsApp kami di nomor 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Idola Anak Indonesia Layak Anak ya. Dan untuk tema di siang hari ini, siap jadi juara mengenal serunya olahraga sepatu roda ya. Tadi ada Almer, ada Abid, dan ada Dias ya. Dan kita mungkin ngobrol lagi ke coachnya dulu kali ya. Oke, coach, ini ada pertanyaan dari pendengar ya, mungkin dari pendengar. Ini kalau ada anak yang ingin ikut latihan tapi belum pernah bermain sepatu roda sama sekali ini, apa yang harus dilakukan, coach?
1: Bisa langsung ke Cisco aja. Kita ada private class. Jadi untuk yang nggak bisa banget main sepatu roda, anaknya bisa dipegang sama satu coach, satu anak. Jadi benar-benar dipegangin dari awal. Kita ada main di rumput juga, baru nanti bisa ikut join ke klubnya. Jadi kita nyediain private class juga.
0: Oh, berarti ada private class memang untuk khusus untuk anak-anak yang sama sekali belum pernah bermain sepatu roda ya. Baik, ini mungkin ke siapa dulu ya? Kalau ini kan tadi Almer ya, sempat ke Semarang gitu ya untuk pertandingannya. Di mana? Di Semarang pastinya dapat teman banyak ya di sana ya. Gimana, seru enggak? Seru ya. Mungkin boleh dekat lagi ke mic biar suaranya dengar sama pendengar dan pemirsa ya. Oke. Ini yang Dias ya. Dias ini kalau ketemu sama teman-teman yang lagi berperlombaan gitu, gimana perasaannya? Apakah ini lawan aku nih gitu atau gimana? Atau saling support aja?
2: Ngeri. Takut.
0: Takut apa?
2: Takut sama lawannya.
0: Oh, takut sama lawannya, tapi optimis tetap bisa menang ya. Oke. Kemudian kalau terkait untuk jadwal latihan nih tadi, coach, itu kan disesuaikan dengan jadwal dengan jam sekolah ya. Ini biasanya satu minggu berapa kali sih untuk latihannya?
1: Untuk yang kelas beginner sama standar di 3 kali latihan per minggu. Kalau yang speed itu 4 kali per minggu. Ada tambahan itu tadi minggu siang.
0: Oh, berarti disesuaikan dengan kelasnya tadi ya. Ada beginner, standar, dan speed gitu ya. Tadi si untuk Almer udah di speed gitu ya. Baik. Terima kasih. Kemudian ini juga ada yang bertanya ya kepada Almer mungkin. Ini siapa yang paling banyak memberikan yang ngasih semangat gitu selama Almer berlatih dan bertanding?
2: Siapa
0: yang paling banyak atau paling ya yang paling banyak ngasih semangat waktu Almer bertanding atau waktu Almer berlatih?
2: Semua keluarga.
0: Semua. Oke. Berarti mama papa gitu ya, sangat mendukung gitu ya. Oke, Almer. Kalau dari ini Dias gimana nih? Siapa yang paling ngasih semangat waktu bertanding dan waktu berlatih?
2: Ayah,
0: kemudian terus selain ayah, mama juga?
1: Enggak.
0: Ayah sama mama semuanya ya. Semuanya pastinya mendukung ya. Kalau Abid gimana nih? Mama, papa mendukung juga atau gimana?
3: Papa sama mama, nenek, kakak itu mendukung banget.
0: Berarti semuanya mendukung ya. Oke, sekarang mungkin ke pertanyaannya ke Abid lagi nih. Ini pengalaman yang paling seru selama bermain sepatu roda gimana sih?
3: Saat tengah malam tuh main relay.
0: Oh, tengah malam.
3: Sama speed. Jadi lebih terpengaruh kenceng aja.
0: Oke. Kalau dari Almer, pengalaman paling seru waktu main sepatu roda apa ini?
2: Saat relay.
0: Oh, oke. Biar enggak bosan tadi ya, coach ya. Berarti di akhir tadi ada relay biar anak-anak ini enggak bosan setelah latihan gitu. Betul. Ya, coach. Kalau ini Dias gimana? Pengalaman paling seru waktu latihan sepatu roda gimana nih?
2: Relay
0: juga. Oke. Okay. Oh iya, lupa nanya nih, kalau untuk Dias terus Abid sama Almer ini memang temenan atau kenalnya pas latihan sepatu roda aja?
2: Pas latihan sepatu roda kenalan, akhirnya jadi teman.
0: Oh, udah berapa lama?
3: Saya udah 1 tahun.
0: 1 tahun?
3: Dari Agustus.
0: Dari Agustus. Kalau Dias dari kapan?
2: September.
1: September.
0: Dari September. Kalau Almer?
2: Kalau aku kenalan sama Abid kayak tadi yang Abid omong.
0: Mm-mm.
2: Sama kalau sama Dias tadi September.
0: September. Berarti udah mau setahun juga ya kenalnya ya. Berarti memang awalnya enggak kenal tapi masuk ke klub ini jadi saling kenal dan jadi berteman gitu ya. Oke. Kalau untuk coach ini coach tadi kan ada selain dari memang anak-anaknya sendiri yang mau gitu ya, peralatan juga gitu ya coach ya. Kalau untuk dari olahraga sepatu roda ini nilai apa aja sih yang bisa dipelajari anak selain mengejar juara?
1: Ya bisa dapat motoriknya juga ya. Motoriknya pasti terlatih. Terus yang pasti daya tahannya, kesehatannya sama mungkin cara bersosialisasi ya, karena kan banyak teman-teman baru dari luar. Gimana caranya punya teman baru, ngobrol sama teman baru. Sama kita juga belajar harus tetap sopan, walaupun kayak Abid Dias sama Almeran kita beda kategori sebenarnya. Tapi gimana caranya nggak rendahin satu sama lain, makanya kita gabungin tadi di latihannya. Tiga kalinya kita gabungin, mungkin yang sekalinya aja yang pisah.
0: Oke, berarti memang banyak manfaatnya ya. Memang selain mengejar juara tadi, manfaatnya juga bisa melatih motorik, kemudian sosialisasi, saling menghargai juga gitu ya coach ya. Baik, ini sama nanya dulu nih sama Dias ya. Oke, untuk Dias ini kan Jakarta Open Internasional ya, terkait untuk juaranya gitu ya, Jakarta International Open juara 1 100 meter kemudian juara 3 200 meter. Ini biasanya untuk targetnya Dias kedepannya apa ini, selain juara lagi ada target lain nggak?
1: Mau naik speed gak Dias?
0: Mau naik speed mungkin.
1: Mau nggak?
0: Oke, berarti targetnya adalah naik speed ya. Kalau Abi targetnya kedepannya apa ini?
3: Pengen jadi speed aja.
0: Oke. Naik speed juga. Kalau Almer?
2: Pengen jadi
0: terkenal. Ingin jadi terkenal. Oke. Sekarang juga udah terkenal ya Almer ya. Oke. Baik. Kemudian kalau untuk coachnya sendiri ini tadi. Tadi dukungan orang tua juga sangat ini ya, sangat mendukung ya terkait terkait untuk anak-anak ini ya, hobi dan kegiatannya gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk harapannya coach ini kepada anak-anak ini apa sih coach ke depannya untuk dalam menekuni olahraga ini coach?
1: Yang pasti tetap rendah hati, tetap semangat latihannya, jadi atlet hebat. Karena tujuan kita kan gak juara cuma di kelompok umur. Ada kelas junior dan senior juga. Itu sudah dipertandingkan di multi event, di PON, di POPNAS, dan di POMNAS. Sudah ada kejuaraannya sepatu roda. Jadi harapan aku sih mereka semua bisa tanding di event-event besar.
0: Oke, berarti memang latihannya juga harus ditambah gitu ya coach ya.
1: Kita mau ikut Porprov Tangsel kan, Kota Serang, insya Allah turunin 6 atlet dari Porserosi, dari Persatuan Olahraga Sepatu Roda. Alhamdulillah 4-nya dari Serang Inline Skate Community. Gitu. Jadi kita ada tambahan latihan juga khusus buat atlet platkot.
0: Oh baik, berarti memang udah ada persiapan untuk Porprov Tangerang gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah berapa sih coach yang tergabung dalam klub ini coach?
1: Kalau digabung sih mungkin 100 lebih ya.
0: 100 lebih?
1: Iya, digabung di semua kategori ya, beginner, standar, dan speed 100 lebih.
0: Udah 100 lebih yang bergabung ya. Baik, terima kasih coach. Dan ini ada pertanyaan dari pendengar ya terkait untuk sepatu terkait untuk adik-adik yang luar biasa keren ya. Ini mungkin pertanyaannya untuk Dias lagi ya. Oke. Kalau Dias ini tadi targetnya udah ya. Kemudian gimana sih perasaannya bisa mengikuti kejuaraan tingkat internasional di Jakarta, Dias?
4: Seneng.
0: Selain seneng, apa lagi nih perasaannya?
4: Terus agak takut sedikit.
0: Sedikit. Takutnya karena apa nih?
4: Gara-gara lawannya.
0: Oke. Okay. Gara-gara lawannya ya, nggak boleh. Tapi nggak boleh takut ya. Tapi rasa takutnya bisa dilawan nggak sih?
4: Bisa
0: ya, buktinya tadi jadi juara gitu ya, Dias ya. Oke, kalau dari Abid gimana nih?
3: Biasa-biasa aja, kalau pas ngeliat lawan langsung kaget gitu. Lawannya gede-gede.
0: Tapi nambah semangat gak sih kalau ngeliat lawan-lawannya?
3: Tambah semangat
0: ya. Almer gimana nih? Ngeliat lawan-lawannya gede-gede juga gak, Almer?
2: Ada yang gede, ada yang kecil. Tapi kalau liat yang gede panik. Paniknya bisa dilawan.
0: Gimana itu caranya? Cara ngelawan rasa paniknya, rasa deg-degannya?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wah, luar biasa. Jadi langsung hilang paniknya ya. Oke, pendengar, mungkin kita akan jeda kembali sejenak. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel? Dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Idola Anak Pendengar Indonesia Layak Anak dengan tema Siap Jadi Juara, mengenal serunya olahraga sepatu roda ya. Dengan narasumber masih dengan anak-anak yang luar biasa pendengar, ada Almer, ada Abid, kemudian ada Dias, dan ada juga Coach Arkan. Ini mungkin terakhir ya, bisa disampaikan mungkin untuk Almer dulu, sebenarnya cita-citanya memang jadi pemain sepatu roda, atlet sepatu roda, atau mungkin ada cita-cita yang lain? Mau jadi atlet sepatu roda ya. Oke, kemudian kalau untuk mungkin ada teman-teman yang lagi pada denger atau lagi nonton, ini pesan yang mau disampaikan apa nih supaya rajin latihannya, atau supaya bisa main sepatu roda dengan baik? Almer dulu mungkin. Mau sampaikan ke teman-temannya.
1: Latihannya harus giat. Tekniknya tahu dulu.
0: Oke, harus sering-sering latihan gitu ya. Nanti ketemu Almer ya. Oke, kalau dari Abid sebenarnya gimana nih? Cita-citanya memang mau jadi atlet olahraga ini sepatu roda atau gimana?
2: Beda lagi.
0: Beda. Cita-citanya apa nih?
2: Mau jadi masinis.
0: Wah, luar biasa. Jadi ini sepatu roda cuman dijadiin hobi tapi berprestasi juga gitu ya. Oke, kalau dari Dias cita-citanya gimana? Mau jadi atlet sepatu roda kah atau ada cita-cita yang lain?
3: Jadi youtuber
0: ya, oke. Kalau jadi youtuber harus akrab sama mic ya, lebih dekat ya. Lagi kayaknya. Jadi mau jadi apa tadi, bisa diulang?
3: Youtuber.
0: Jadi youtuber ya, oke. Mungkin apa yang mau dia sampaikan sama teman-teman yang mungkin lagi denger atau lagi nonton ya di RRI Banten, yang mau jadi atlet sepatu roda juga, apa sih yang mau disampaikan dia? Dekat sama mic. Oke. Apa yang mau disampaikan sama teman-teman? Kalau misalnya dia mau gabung juga nih, mau main sepatu roda juga gitu. Apa yang mau disampaikan dia?
3: Harus latihan terus.
0: Terus selain latihan?
3: Udah itu aja.
0: Udah itu aja ya. Oke. Kalau dari dia? Dia tadi kan cita-citanya jadi masinis ya.
3: Youtuber.
0: Oh, ini Abid yang jadi masinis. Oke, kalau pesannya Abid gimana nih untuk teman-teman mungkin yang mau ikut main sepatu roda, jadi atlet sepatu roda juga?
2: Harus semangat, giat, dan ngeliatin tekniknya.
0: Oke, semangat, giat gitu ya. Baik, untuk coach ini mungkin terakhir coach, boleh disampaikan mungkin harapan dan pesan coach untuk anak-anak yang luar biasa ini, atau mungkin untuk anak-anak yang memang ingin mulai belajar sepatu roda coach.
4: Oke, untuk atlet-atlet Sisko, aku harap tetap stay di Sisko, tetap semangat latihannya, gak bosen sama sepatu roda sampai nanti bisa bertanding di event-event besar.
0: Terus
4: untuk yang belum gabung Sisko, untuk yang belum gabung klub kita bisa datang ke Gedung Juang. Setiap hari kita punya jadwal latihan kecuali di hari Minggu. Setiap hari dari Senin sampai Sabtu kita punya jadwal latihan dari jam 4 sore sampai selesai, biasanya sampai maghrib kita selesai. Bisa juga follow Instagramnya, ada Sisko_Kotser. Nanti di situ ada kontak personnya, bisa dihubungi kalau mau join.
0: Mungkin pesan lagi atau pesan untuk para orang tua nih, untuk anak-anak yang memang ingin terjun jadi atlet sepatu roda, apa ini coach?
4: Pasti harus tahan banting juga orang tua.
0: Tahan banting.
4: Anaknya jatuh di lintasan, kita nggak pernah nolongin kecuali emang anaknya nggak bisa bangun. Karena di situ mentalnya dilatihkan ya. Karena nanti di dalam lintasan saat event itu nggak ada yang nolongin kecuali medis. Jadi di latihan kita juga latih mental itu.
0: Berarti untuk orang tua juga pesannya
4: harus
0: harus tega gitu ya.
4: Harus tega
0: dan harus mendukung juga gitu ya. Betul. Karena memang kegiatannya ini sangat positif tadi ya. Selain tadi memang mengejar juara, banyak juga nilai-nilai baik yang bisa anak terima ya. Tadi sosialisasi, kemudian dari sisi mentalnya gitu ya coach ya. Ada tambahan lagi coach yang mau disampaikan untuk anak-anak ini?
4: Mungkin untuk Abid sama Dias ya, semangat latihannya, terus improve, jangan bolos-bolos latihannya.
0: Okay.
4: Abid nih suka bolos, Dias kemarin gak latihannya.
1: Itu mah.
4: Kenapa Dias?
1: Lagi pergi.
4: Biar nanti cepet naik ke speed. Biar rasain event speed.
0: Okay, berarti jangan bolos-bolos latihan ya. Abid sama Dias ya, harus lajin-lajin ya, biar makin banyak nih medalinya tadi ya yang didapat ya. Baik, terima kasih ya coach dan sudah datang ke Pro 1 RRI Banten, sudah berbagi informasi, berbagi pengalaman mengenai anak-anak yang luar biasa hebat ini ya. Mungkin kalau dulu saya atau kita ya seusia mereka ini masih apa sih, nggak ada kegiatannya gitu ya, masih main-main aja gitu ya. Tapi mereka di usia ini sudah bisa mendapatkan juara gitu ya. Baik, terima kasih ya untuk adik-adik Almer, kemudian Abid, ada Dias juga ya, udah main-main ke Pro 1 RRI Banten ya. Oke, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali coach. Baik, terima kasih pendengar untuk demikian untuk idola anak Indonesia layak anak di hari ini, di hari Minggu 19 Juli 2026 dengan tema siap jadi juara mengenal serunya olahraga sepatu roda. Dengan narasumber adalah ada adik-adik yang luar biasa, ada Almer juara 3 kelas speed 500 meter 1000 meter di Semarang Open Inline Speed Competition. Kemudian ada Abid International Game Cisco juara 2 200 meter inline speed competition. Kemudian ada Dias, ini di Jakarta International Open juara 1 100 meter. Kemudian juara 3 200 meter.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
4: Sungguh aneh, tapi nyata.
3: Air mata.

dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonei pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya, semua juga ada yang lebih baik nanti ya. Ada yang lebih baik maksudnya, pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiprodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Ada plus minusnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka finish di bangkit. Nah, kita juga ada yang membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dari yang lain. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya kan. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Mama juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak mau, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong marah, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar senang sekali, saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya di hari Minggu ya, tanggal 19 Juli 2026. Ya, bagaimana dengan hari Minggu Anda, pendengar? Apakah mengesankan ya? Apalagi yang kemarin ikutan nobar nih, boleh nih. Kesannya seperti apa ya di RRI? Seru banget atau seru-seru banget gitu ya? Dan tentunya seperti biasa, pendengar, Anda bisa berbagi informasi soal cuaca maupun kondisi lalu lintas di wilayah Anda melalui WhatsApp kami di 0811 450 949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, Bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Komisi 9 DPR meminta BGN, Badan Gizi Nasional, tidak berlama-lama memperlakukan moratorium pembangunan dapur MBG. Hal ini mengingat ribuan dapur MBG di Indonesia yang saat ini dalam keadaan terbengkalai. Pernyataan tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini. Menurutnya, dapur MBG yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan harus diprioritaskan untuk segera melanjutkan kerjasama. Beralih ke informasi selanjutnya, legenda timnas Brasil Kaká mengenang salah satu momen paling berharga dalam perjalanan karirnya sebagai pesepak bola internasional. Bagi peraih Ballon d'Or 2007 itu, mengangkat trofi Piala Dunia 2002 bersama Brasil menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Kaká mengatakan momen menyentuh trofi juara Piala Dunia menjadi puncak emosinya sebagai pesepak bola. Menurutnya tidak ada pencapaian lain yang mampu menandingi perasaan ketika membawa Brasil menjadi juara dunia. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Dan seperti biasa pendengar, kalau pukul 12 ya, ini kita sudah ada dalam siaran seni tradisional dan budaya. Jadi untuk Anda yang memiliki rekomendasi makanan tradisional yang khas, enak, creamy, apalagi ya, banyak banget pokoknya, rame rasanya ya, ini bisa langsung dibagikan melalui WhatsApp kami di 0811145094 atau mungkin Anda memiliki rekomendasi lagu-lagu daerah favorit juga bisa dibagikan tentunya melalui WhatsApp kami di 0811145094.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban, tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap, karena perubahan itu dimulai dari kita.

dari Banten ya, pendengar yang didendangkan dan disenandungkan oleh Garda Nawaya telah menemani Anda di siang hari ini. Apakah Anda sudah makan atau cari cemilan ya? Ini bisa dengan kue tradisional, pendengar. Yang pertama tentunya dari Banten juga ya. Yang pertama ini adalah jojorong. Nah, kue satu ini memiliki tekstur yang lembut, legit, gurih, dan manis. Sekilas, tampilan kue jojorong yang dibalut menggunakan wadah dari daun pisang ini tampak biasa saja dengan warna putih di bagian luarnya, pendengar. Namun ada sensasi yang berbeda di dalamnya yang ternyata ya, ada gula merah cair tersimpan di dalam lapisan kue jojorong, pendengar. Nah, kue jojorong ini dibuat menggunakan tepung beras yang sudah digiling, santan kelapa, pewarna makanan warna hijau, aci, gula merah, gula pasir, serta garam. Kemudian yang kedua ada pasung. Siapa yang pernah makan kue satu ini, pendengar? Nah, kue pasung ini bentuknya kerucut yang cetakannya terbuat dari daun pisang, pendengar. Daun pisang ya dibentuk kerucut itu direkatkan menggunakan lidi yang sudah ditajamkan pada kedua sisi. Sehingga ketika direkatkan, cetakan daun pisang tidak akan berlubang sama sekali dan adonan pasung tidak tumpah keluar atau menetes, pendengar. Nah, bahan dasar pembuatan kue pasung yaitu masih sama, tepung beras yang dicairkan menggunakan air dan diaduk ya, pendengar. Terdapat dua jenis warna pasung, ada pasung putih dan coklat. Nah, pasung berwarna coklat ini berasal dari gula merah yang dicampur sama adonan pasung, sementara pasung putih dibuat dengan cara adonan yang sudah jadi dicampur dengan bawang goreng dan dituang ke dalam cetakan. Serta kue pasung ini dikukus sampai matang merata dan siap disajikan. Ternyata dari dua makanan khas punyanya Pandeglang nih ya, Pandeglang punya, pendengar. Ada jojorong sama pasung ya tadi, ada lagi yang lain nih, tapi apa? Nah, sebelum dikasih tahu ya yang terakhir ini apa, mari kita dengarkan Banten Mempesona.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar masih di siaran seni tradisional dan budaya ya. Ini melanjutkan pembahasan yang tadi soal kue yang bisa Anda cemilin saat liburan hari ini ya. Nah, tadi ada kue jojorong dan kue pasung. Selanjutnya nih ada yang nomor 3. Namanya kue kecuer, pendengar. Kue kecuer ini memiliki warna hijau daun yang pewarnaannya menggunakan bahan alami dari tumbuhan yaitu daun suji, pendengar. Dan bahan dasar pembuatan kue kecuer itu masih sama dari tepung beras yang dicampur dan diaduk menggunakan air dan minyak sampai mengental, kemudian dicampur dengan sedikit garam, pendengar. Nah, ini tuh pendamping makanannya parutan kelapa yang dicampur garam dan kemudian dikukus. Nah, setelah matang, kue kecuer siap dihidangkan. Dari ketiga makanan tadi ya, jojorong, pasung, serta kecuer nih, mana yang selalu menjadi andalan Anda, pendengar? Dan selanjutnya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

0: Hari Koperasi yang ke-79 dan juga acara Genkopran.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penyelenggaraan Genkopran 5K Fun Run menjadi penanda bahwa kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan kini semakin terbuka bagi berbagai komunitas olahraga. Pramono mengatakan kehadiran Genkopran 5K merupakan momentum penting dalam mengoptimalkan fungsi ruang publik di Jakarta. Menurutnya, pemanfaatan kawasan HBKB tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga memperkuat budaya hidup sehat melalui kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kementerian maupun lembaga. Demikian dikatakan Pramono Anung di lokasi acara Minggu 19 Juli 2026.
0: Yang pertama, sebagai Gubernur Jakarta, saya ingin mengucapkan Hari Koperasi yang ke-79 dan juga acara Genkopran. Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh kementerian lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini, kerjasama yang seperti ini, membuat kementerian lembaga dan juga tentunya Jakarta semakin colorful. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga supaya makin hidup sehat.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto mengapresiasi penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, wajah baru kawasan tersebut memberikan ruang yang lebih representatif untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan publik termasuk Car Free Day.
2: Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung yang telah mengubah wajah Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said ini di Kuningan ini menjadi tempat yang lebih asri, lebih cantik, kemudian bisa digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan acara Car Free Day dengan berbagai macam kegiatan. Dan oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur DKI Jakarta.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di ruang publik sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi sport tourism, sekaligus membangun citra kota global yang sehat, aktif, dan inklusif. Pengembangan fasilitas olahraga serta peningkatan kualitas ruang publik akan terus dilakukan agar masyarakat semakin nyaman, aman, dan mudah mengakses berbagai aktivitas olahraga. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta menilai rancangan peraturan daerah tentang sistem penyediaan air minum yang tengah dibahas saat ini masih belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ketua Bappemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan aturan yang ada masih timpang karena cenderung menitikberatkan sanksi kepada pihak pelanggan dibandingkan pihak pengelola. Demikian disampaikan Abdul Aziz kepada wartawan di Jakarta kemarin.
4: Perda mengenai spam ini belum fair, ya, belum berkeadilan karena lebih banyak sanksi-sanksi itu diberikan kepada pelanggan daripada pengelola atau penyelenggara. Pelayanan juga harus disertai dengan kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas. Karena air ini merupakan primer, ya, kebutuhan primer yang tidak ada alternatifnya.
3: Menurut Abdul Aziz, regulasi tersebut perlu ditinjau ulang agar hak dan kewajiban antara konsumen dan penyedia jasa dapat berjalan secara seimbang. Abdul Aziz menekankan, sebagai penyedia layanan publik, pihak pengelola tidak boleh hanya menuntut kepatuhan dari para pelanggan tanpa diimbangi dengan komitmen pelayanan yang prima. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Erik PZ Lumbun mengajak Dewan Masjid Indonesia menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan melalui masjid bersih dan edukasi pengelolaan sampah pada Jalan Sehat 2026 Milad ke-54 DMI. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
5: Langkah kecil ibu-ibu, langkah besar bagi kebersihan DKI. Perbaikan pola pengelolaan sampah yang dimulai di rumah, mulai tempat kerja, dan mulai dari diri kita sendiri.
6: Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Erik PZ Lumbun, mengajak masyarakat menjadikan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Jalan Sehat 2026 Dewan Masjid Indonesia atau DMI Jakarta Pusat dalam rangka Milad ke-54 DMI di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Erik mengatakan, perubahan dalam penanganan sampah harus dimulai dari rumah, tempat kerja, hingga diri sendiri. Ia juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan masjid dan lingkungan sekitar sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan.
5: Langkah kecil ibu-ibu, langkah besar bagi kebersihan DKI. Yang juga memberikan aset kota semakin bersih, nyaman, dan berkelanjutan sehingga berkumpul kita hari ini menjadi titik tolak perbaikan pola penanganan sampah yang dimulai di rumah, mulai tempat kerja, dan mulai dari diri kita sendiri. Mari kita membersihkan masjid dan juga membersihkan lingkungan kita. Dan saya berharap dalam masjid Indonesia menjadi pelopor dalam gerakan peduli lingkungan yang menghadirkan masjid yang bersih, asli, bebas sampah, serta menjadi pusat edukasi dari masyarakat yang mengenai pentingnya kesehatan lingkungan.
6: Selain itu, Erik berharap DMI Jakarta Pusat menjadi pelopor gerakan peduli lingkungan dengan menghadirkan masjid yang bersih, asri, bebas sampah, sekaligus menjadi pusat edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ia juga mengapresiasi panitia, jajaran DMI, sponsor, relawan, perangkat daerah, dan seluruh peserta yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Erik berharap semangat memakmurkan masjid dapat diwujudkan melalui kepedulian menjaga kebersihan lingkungan demi mewujudkan Jakarta Pusat yang semakin maju, nyaman, religius, dan berbudaya. Demikian dari Jakarta, Meiska Daraisa melaporkan.
3: Kisah inspiratif Anggi Wahyuda, dari depresi pasca kecelakaan hingga bangkit menjadi komika dan pendaki gunung. Berikut liputannya bersama Samsudin Ilyas.
7: Yang sempurna saja susah dapat kerja, apalagi yang disabilitas. Kalimat sarkas dan menyakitkan itu pernah mampir di telinga Anggi. Bagi sebagian orang, cibiran seperti itu mungkin bisa mematahkan semangat. Namun bagi Anggi, untaian kata meremehkan tersebut justru menjadi bahan bakar yang membakar habis rasa pesonanya untuk bertransformasi menjadi energi positif. Kisah Anggi membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan akhir dari segalanya. Ia tidak hanya berhasil mandiri sebagai kreator konten, tetapi juga sukses merambah dunia wirausaha melalui bisnis distro sepatu, sandal, dan tas di kota Binjai, serta usaha sosial media handling yang ia rintis. Anggi kini mampu mempekerjakan dan rutin menggaji beberapa karyawan setiap bulannya.
8: Lagi mau kuliah lagi, lanjut S2. Dan ya kegiatannya pasti ya samalah kayak sekarang kan aku coba merambah jadi atlet rekreasional ya, kayak lari, kayak naik gunung dan sebagainya, dan konten juga, dan pastinya juga beberapa kegiatan-kegiatan kreatif lainnya lah. Kalau aku tuh naik gunung masih kategori anak baru ya, karena aku mulai tuh dari tahun 2020, itu baru mungkin sekarang baru jalan 6 tahunan gitu ya. Dan itu masih kategori baru-baru banget lah kalau anak gunung. Dan itu mulainya karena pada saat itu kan COVID. Jadi dulu tuh aku konten kreator dari 2018, dan karena COVID konten aku tuh susah untuk diproduksinya karena harus di outdoor di luar gitu. Nah, pada saat itu tuh benar-benar hancur lah insek dan sebagainya, dan aku nggak tahu nih harus ngapain lagi. Sampai akhirnya ada salah satu temen tuh ngajak kayak gimana kalau kita camping atau naik-naik gunung gitu.
7: Selain sibuk mengelola bisnis dan mendaki, Anggi juga aktif dalam kegiatan sosial seperti aksi pembagian sepatu untuk anak-anak di kawasan pesisir Cilincing baru-baru ini. Ia bahkan menginisiasi gerakan Satu Langkah Lagi, sebuah kampanye yang didedikasikan untuk membantu teman-teman disabilitas serta mereka yang sedang berjuang melawan depresi agar bisa bangkit bersama. Bagi Anggi, keberadaannya di titik ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak yang terus menyokongnya. Oleh karena itu, ia memiliki impian besar untuk 5 tahun ke depan. Kisah Anggi mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup bukan tentang meratapi kekurangan, melainkan bagaimana kita mempersiapkan diri, menangkap peluang, dan pada akhirnya menjadi saluran berkah bagi orang-orang di sekitar kita. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Serang terus memperluas akses pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
9: Jadi ini kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan BPV Serang ya, atau BLK.
10: Pemerintah Kabupaten Serang melalui Disnaker Trans bekerja sama dengan BBPVP Serang menggelar pelatihan barista bagi 16 penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Serang. Pelatihan berlangsung selama 4 hari atau 40 jam pelajaran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Trans Kabupaten Serang, Muhammad Furkon mengatakan, peserta dibekali keterampilan dasar membuat kopi hingga lead art.
9: Alhamdulillah untuk pelatihan barista untuk penyandang disabilitas sudah dilaksanakan dan ini dengan waktu selama 4 hari atau 40 jam. Jadi ini kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara pemerintah Kabupaten Serang dengan BPV Serang ya, atau BLK.
10: Selama pelatihan, peserta memperoleh teori dan praktik meracik kopi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Keterampilan tersebut diharapkan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Disnaker Trans juga mendorong dunia usaha memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan dunia kerja yang inklusif. Program serupa diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak penyandang disabilitas memiliki kompetensi dan peluang kerja yang lebih luas. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
3: Harga daging ayam di pasar Badak Pandeglang kembali melonjak seiring tingginya permintaan untuk program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Berikut Ridan Maulana melaporkan.
11: Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya. Gimana lagi? Iya.
12: Di pasarnya.
11: Kalau kita butuh mah pasti dibelilah.
13: Harga daging ayam potong di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang kembali mengalami lonjakan signifikan seiring dimulainya kembali program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah-sekolah. Kenaikan harga ini dikeluhkan oleh para pedagang lantaran pasokan ayam terserap masif untuk memenuhi kebutuhan program tersebut, sehingga memicu ketidakseimbangan stok di pasar. Pedagang daging ayam di Pasar Badak, Aceh, mengungkapkan harga daging ayam saat ini telah menembus angka Rp33.000 hingga Rp36.000 per kilogram. Ia menyebutkan kondisi ini berbanding terbalik saat masa libur sekolah ketika program MBG dihentikan. Harga sempat stabil di kisaran Rp26.000 hingga Rp30.000 per kilogram.
14: Ya, mungkin stoknya kurang apa bagaimana ya. Sebab kan dulu mah untuk waktu libur itu, MBG-nya libur. Sekarang kan udah masuk MBG, tiba-tiba naik lagi.
15: Terus sejak kapan naik lagi?
14: Semenjak anak sekolah. Seminggu yang belakang.
13: Pedagang lainnya, Endi, turut membenarkan adanya tren kenaikan harga. Menurutnya, keterlibatan daging ayam dalam menu program MBG menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang pasar. Endi menjelaskan bahwa lonjakan harga ini tidak hanya terjadi pada daging ayam, tetapi juga merembet ke sejumlah komoditas pangan lainnya seperti telur. Kondisi tersebut memaksa para pedagang untuk terus menyesuaikan harga jual mengikuti alur pasar yang sedang bergejolak.
14: 30 sampai 30 karena MBG sekarang itu ada MBG berjalan lagi, ada kenaikan lagi sampai 33 sekarang.
15: Kalau kemarin pas turun berapa?
14: Sampai 30 menurun dikit begitu, menurun dikit mah. Kecuali kalau langganan mah pemuda buat naik turun ya mah, karena kebutuhan tiap hari. Kalau langganan mah gitu, kayak rumah makan, kayak tukang sate gitu ya, itu mah ikuti ya, kalau naik ikut.
13: Dampak dari kenaikan harga ini dirasakan langsung oleh masyarakat yang harus tetap membeli daging ayam demi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Salah seorang pembeli, Rukiah, mengakui dirinya merasa sangat terbebani dengan harga yang terus merangkak naik di pasaran.
11: Ya, gimana ya? Soalnya kan butuh ya. Gimana
14: di pasaran.
11: Lagi? Ya.
14: Di pasaran.
11: Kalau kita butuh mah pasti dibelilah. Semahal apa aja ya.
15: Tapi beratan nggak sih bu kalau harga naiknya?
11: Tapi keberatan lah buat masyarakat kecil mah.
15: Pengennya gimana?
11: Pengennya mah harga normal lagi, stabil.
13: Para pembeli mengaku kondisi ini turut menurunkan keinginan untuk membeli. Namun keperluan dapur disebutnya memaksa dirinya harus tetap memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Rukiah berharap pemerintah segera mengambil langkah stabil agar harga daging ayam kembali terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini, Genkup Run 5K tandai Car Free Day Rasuna Said kian ramah komunitas olahraga. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat ajak Dewan Masjid Indonesia jadi pelopor gerakan peduli lingkungan. Itulah berita yang sudah kami udarakan, berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya benar, kita sudah ada di segmen request lagu Dangdut ya pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. So untuk Anda yang mau request lagu Dangdut ya, kirim-kirim salam kepada orang terdekat Anda atau siapapun ya, bisa melalui WhatsApp kami di 0811145094 9.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
1: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: dikenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD @mohmahfud MD Official. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
3: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan kita sudah menikmati lagu Cukup 1 Menit ya, dari Zaskia pendengar. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung di WhatsApp 0811145094. Kali ini dari Intan ya di Serang. Mau request lagunya Radio Dangdut dari Eri Susan. Dan salam-salamnya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Baik, terima kasih ya untuk Teh Intan yang kasih salam-salam ke semua pendengar Pro 1. Semoga salamnya bisa bikin semangat lagi ya. Dan untuk Anda yang mau request pendengar, kami tunggu karena lapaknya tutup pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan lagu Radio Dangdut siap kami putarkan untuk Anda.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline biar enggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Vivi Wijaya ya pendengar ini dengan dangdut versi remixnya ya. Wah ini biasanya bikin semangat kalau pas lagi senam-senam bareng ibu-ibu gitu ya. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi ya dari Maman di Kasemen, katanya mau request lagu coba-coba dari Imeme. Baik ya. Wah ini juga lagunya pasti semangat juga ya kalau Imeme coba-coba. Dan untuk Anda wah sayang banget ya, karena Pro Dangdut ini sudah hampir berakhir karena memang 15.00 ya. Jadi kita masih bisa berjumpa di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di hari-hari berikutnya. Dan lagu Imeme untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan sekolah rakyat menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih berkualitas. Beralih ke informasi selanjutnya, Slaven Bilic resmi memulai tugasnya sebagai pelatih kepala timnas Kroasia dengan satu misi utama, yakni mempertahankan Luka Modric. Mengingat Modric hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk pensiun dalam memperkuat timnas Kroasia, Bilic mengaku segera bertemu sang kapten Kroasia untuk membahas kelanjutan karir internasionalnya. Penunjukan Bilic ini mengakhiri era Zlatko Dalic yang memimpin Kroasia selama 9 tahun. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

Pendengar di Banten sore ini masih bersama saya Kartika Rahmi ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan ini ada kabar terbaru pendengar ya, dari Ancol ya. Untuk mungkin Anda yang ingin berlibur bersama keluarga Anda atau saudara Anda atau yang punya keponakan gitu ya. Jadi di sini PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol, pendengar. Hal tersebut dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang berlaku mulai tanggal 23 hingga 26 Juli 2026, pendengar. Dan promo tersebut diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun dan setiap anak berhak memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Dan melalui program ini, pendengar, anak-anak dapat memilih salah satu destinasi rekreasi. Destinasi yang tersedia ada Dufan, Dunia Fantasi, SeaWorld Ancol, Samudra Ancol, Atlantis, atau Jakarta Birdland. Ya. Meski tiket masuk unit rekreasi diberikan secara cuma-cuma, pendengar, pengunjung tetap harus membeli tiket masuk kawasan Ancol dan pengunjung juga tetap membayar biaya kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi mungkin untuk Anda yang berminat ya, untuk memperoleh tiket gratis ini wajib melakukan reservasi melalui laman ancol.com atau tiket harian anak. Dan reservasi ini dilakukan paling lambat satu hari sebelum tanggal kunjungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti, kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
0: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Ah, udah ah, gak habis gue.
3: Dan di saat makanan tadi habiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
2: Cuma karena gue gak ngabisin?
3: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
4: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

Pendengar, kali ini berita soal hilirisasi ya, tapi ini terkait garam Bali. Nah, Komisi 4 DPR RI mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali melalui pengembangan produk yang bernilai tambah, pendengar. Dan langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan tentunya masyarakat pesisir ya. Dan kemudian Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto, mengatakan Bali memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan produk turunan garam. Dan menurutnya, kawasan pariwisata menjadi pasar yang potensial bagi produk berbasis sumber daya kelautan. Dan pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tentu saya mendorong kepada seluruh camat yang ada di wilayah Kabupaten Serang, mari kita berinovasi, berkreasi.
3: Setelah berkuliah, setelah mendapatkan pendidikan, relevansinya dalam kehidupan nyata

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, Bupati Serang mendorong seluruh kecamatan terus berinovasi melalui kegiatan budaya untuk melestarikan tradisi. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ade Rosi Kairunisa, mendorong perguruan tinggi memperkuat program Link and Match dengan dunia industri untuk menekan angka pengangguran lulusan sarjana. Berikut berita selengkapnya. Bupati Serang mendorong seluruh kecamatan terus berinovasi melalui kegiatan budaya untuk melestarikan tradisi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fitria Aulia melaporkan.
1: Tentu saya mendorong kepada seluruh camat yang ada di wilayah Kabupaten Serang, mari kita berinovasi, berkreasi, meningkatkan pendapatan tentunya, sehingga kalau misalnya
2: Festival Ciomas Ngabling 2026 yang melibatkan lebih dari 3.500 warga berlangsung meriah di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang pada Sabtu 18 Juli 2026. Peserta berasal dari kalangan anak-anak hingga emak-emak yang menampilkan tari silat klosa. Grand opening festival dibuka Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zakia. Kegiatan tersebut menjadi rangkaian hari jadi Kabupaten Serang ke-500. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia mengatakan, Festival Ciomas Ngabring merupakan hasil kreativitas dan kolaborasi masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi contoh pelestarian budaya yang mampu menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Serang mendukung kegiatan positif yang lahir dari masyarakat. Festival juga memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang.
1: Tentu saya mendorong kepada seluruh camat yang ada di wilayah Kabupaten Serang, mari kita berinovasi, berkreasi, meningkatkan pendapatan tentunya, sehingga kalau misalnya ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan di wilayah desa atau di kecamatan tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Multiplier efeknya itu akan sangat berdampak baik dan positif.
2: Ia berharap setiap daerah mampu mengangkat potensi yang dimiliki. Menurutnya, kreativitas menjadi kunci lahirnya kegiatan yang bermanfaat. Kolaborasi seluruh pihak juga perlu terus diperkuat. Rangkaian Festival Ciomas Ngabring masih berlanjut hingga Minggu 19 Juli 2026. Berbagai agenda telah disiapkan, mulai dari penerbangan balon udara, hiburan layar tancap, hingga penerbangan 6.000 lampion. Seluruh kegiatan dipusatkan di Kecamatan Ciomas. Festival diharapkan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang. Menurut Bupati, kegiatan seperti Festival Ciomas Ngabring dapat menjadi inspirasi bagi kecamatan lain di Kabupaten Serang. Selain melestarikan budaya lokal, kegiatan tersebut juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah akan terus mendukung lahirnya inovasi di setiap wilayah. Dengan demikian, potensi daerah dapat berkembang secara berkelanjutan. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
0: Polres Metro Tangerang Kota mendalami jaringan pemasok ribuan butir obat keras yang diduga akan diedarkan secara ilegal setelah menangkap seorang tersangka dalam pengungkapan kasus tersebut. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul obat keras, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Ia pun mengimbau masyarakat tidak membeli maupun mengonsumsi obat keras tanpa resep dan pengawasan tenaga kesehatan, karena dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi memicu tindak kriminal, termasuk tawuran yang melibatkan remaja. Anggota Komisi 10 DPR RI, Ade Rosi Kairunisa, mendorong perguruan tinggi memperkuat program Link and Match dengan dunia industri untuk menekan angka pengangguran lulusan sarjana. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Setelah berkuliah, setelah mendapatkan pendidikan, relevansinya dalam kehidupan nyata.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI, Ade Rosi Kairunisa, mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat relevansi pendidikan guna menekan angka pengangguran lulusan sarjana di Indonesia. Langkah ini dinilainya menjadi fokus utama dalam upaya penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan nyata dunia usaha serta dunia industri saat ini. Ade Rosi menekankan pentingnya perguruan tinggi melaksanakan kerjasama Link and Match agar lulusan memiliki daya saing tinggi di pasar kerja.
3: Setelah berkuliah, setelah mendapatkan pendidikan, relevansinya dalam kehidupan nyata kedepannya seperti apa? Apakah mahasiswa yang kuliah di sini setelah kuliah di STKI Pamutiara Banten dapat mendapatkan pekerjaan, dapat bisa berdampak untuk dirinya, untuk masyarakat, untuk keluarganya, atau menjadi bagian dari 1 juta pengangguran yang dihasilkan dari pendidikan tinggi yang selama ini datanya ada di BPS.
4: Terkait akses pendidikan, Ade Rosi menyoroti penurunan kuota penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah yang kini dibatasi maksimal pada desil 4. Kebijakan ini dinilainya memberatkan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang berkeinginan menempuh pendidikan tinggi di wilayah seperti Paneglang dan Lebak. Legislator dari daerah pemilihan Banten 1 ini memastikan pihaknya akan terus mengawal regulasi tersebut di Komisi 10 DPR RI agar kuota beasiswa tidak semakin berkurang. Komunikasi intensif dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik bagi para calon mahasiswa. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
5: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia. Penyerang sayap Inggris, Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan Inggris di Piala Dunia 2026. Tepatnya setelah Saka mencetak hat-trick saat mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Penampilan impresif pemain Arsenal itu sekaligus mengantarkannya mencatat sejarah, yakni memecahkan rekor legenda Brasil Pele. Saka mencetak gol ketiganya untuk Inggris pada menit ke-37. Lalu Saka kembali membobol gawang Prancis pada masa injury time babak pertama, tepatnya menit ke-45 plus 1. Ia kemudian menyempurnakan penampilannya melalui eksekusi penalti pada menit ke-87 untuk memastikan hat-trick. Catatan tersebut menjadikan Saka sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 3 gol ke gawang Prancis, tepatnya sejak Jeff Harris melakukannya bersama Inggris pada laga persahabatan 12 Maret 1969.
5: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Bupati Serang mendorong seluruh kecamatan terus berinovasi melalui kegiatan budaya untuk melestarikan tradisi sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI Ade Rosi Khairunisa mendorong perguruan tinggi memperkuat program Link Advance dengan dunia industri. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Banten sore ini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan ya, ataupun sedang beraktivitas ya, mari kita berbincang soal Piala Dunia pendengar. Jadi kita akan tahu bahwa nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, akan ada pertandingan dari Spanyol dan Argentina yang saling berhadapan di New York Jersey Stadium ya. Nah, laga ini mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara bertahan Eropa dalam perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola pendengar. Dan Spanyol memastikan langkah ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0 di semifinal. Sementara Argentina melaju usai mengalahkan Inggris 2-1 melalui comeback dramatis. Nah, kabar baik datang dari kubu Spanyol jelang laga puncak pendengar. Pelatih Luis de la Fuente dipastikan dapat menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya. Dan kemudian Lamine Yamal yang sempat menimbulkan kekhawatiran karena berlatih terpisah akibat benturan di paha kiri dinyatakan siap bermain ya. Dan back Pedro Porro juga telah pulih dari masalah ringan pada hamstring dan bisa kembali memperkuat lini belakang. Wah, ini antara Spanyol dengan Argentina pendengar. Dan kalau kita lihat dari kabar yang ada di media sosial bertebaran ya, kalau Messi pernah berfoto bersama Lamine Yamal dan kemudian saat ini ketika dewasa bertemu di dalam satu pertandingan. Oh, ini tidak disangka-sangka ya, terjadi reuni yang dramatis antara kedua negara. Dan pendengar, tentunya Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung Piala Dunia tersebut ya, bareng keluarga Anda, teman-teman tongkrongan Anda ya, teman satu kampung Anda yang suka jaga ronda mungkin ya. Ini bisa langsung saja ke halaman RRI Banten pukul 2 waktu Indonesia Barat hari Senin besok ya, dini hari. Langsung saja ke datang ke Jalan Kolonel Tubagus Wandi nomor 9 Ciracas, Serang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
0: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 16.54 ya. Itu tandanya saya Kartika Rahmi ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya ya pendengar, akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara Truth Scan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah memiliki probabilitas 78% dihasilkan oleh AI. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, ya senang sekali di hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026 pendengar. Di Banten sore ini, Bramadi akan menemani Anda sampai nanti Banten malam pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar tepatnya ya. Dan setelah tadi ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi pendengar, dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, Arab Saudi mencatat peningkatan jumlah jemaah umroh sebesar 22,5% pada awal musim umroh 1448 Hijriah. Sebanyak 931.500.000 jemaah memasuki wilayah Kerajaan Arab Saudi menggunakan visa umroh pada periode 15 Zulhijjah hingga akhir Muharram. Dan data tersebut diungkapkan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi bersama program pengalaman jamaah. Dilansir SPA, lebih dari 1,2 juta jemaah dari luar negeri tiba di Arab Saudi selama periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan sektor umroh yang menjadi bagian dari tujuan visi 2030 dan program pengalaman jamaah. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi mencatat pencapaian tersebut mencerminkan dukungan berkelanjutan dari kepemimpinan kerajaan dalam melayani jemaah.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Mendengar, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, PT Pembangunan Jaya Ancol memberikan tiket gratis bagi anak-anak untuk mengunjungi salah satu unit rekreasi di kawasan Ancol yang berlaku mulai 23 hingga 26 Juli 2026, pendengar. Dan promo tersebut diperuntukkan bagi anak berusia maksimal 12 tahun. Setiap anak berhak memperoleh satu tiket gratis ke satu unit rekreasi pilihan. Melalui program ini, anak-anak dapat memilih salah satu destinasi rekreasi. Destinasi yang tersedia yaitu Dunia Fantasi atau Dufan, SeaWorld Ancol, Samudra Ancol, Atlantis atau Jakarta Birdland. Meski tiket masuk unit rekreasi diberikan secara cuma-cuma, pengunjung juga tetap harus membeli tiket masuk kawasan Ancol. Pengunjung tetap membayar biaya kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk memperoleh tiket gratis, pengunjung wajib melakukan reservasi melalui laman ancol.com/tiket-hari-anak. Reservasi dilakukan paling lambat 1 hari sebelum tanggal kunjungan. Program ini juga menerapkan kuota terbatas, karena itu masyarakat disarankan segera melakukan pemesanan sebelum kuota habis. Selain itu, setiap anak wajib menunjukkan kartu identitas anak atau KIA asli yang masih berlaku saat memasuki unit rekreasi yang dipilih. Masyarakat diimbau memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum melakukan kunjungan agar dapat memanfaatkan program gratis tersebut. We become-

Anda, Indonesia memiliki museum antikolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kencang-kencang headsetnya.

Pendengar, sesaat lagi azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah bisa bersiap dari sekarang pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, bisa bersiap menepi mencari masjid terdekat. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten sore ini hingga Banten malam nanti.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar, untuk Anda yang menjalankannya dan untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan ya menuju rumah dan baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, bisa bersama kami terus pendengar ya, karena kami akan menghadirkan satu lagu kembali untuk Anda untuk menemani waktu Anda, dari Lia dengan Ku Bersujud.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, saat ini inovasi pengelolaan sampah terus berkembang ya, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dan salah satu inovasinya ialah ATM sampah di Magelang nih, yang memungkinkan masyarakat menukarkan botol plastik menjadi saldo rupiah. Inovator ATM sampah Magelang, Ben Suwarna Sugi, mengatakan konsep tersebut mengadopsi reverse vending machine atau RVM yang populer di Eropa. Inovasi tersebut hadir sebagai solusi agar botol plastik tidak langsung dibuang atau tercampur dengan sampah lainnya. Menurut Ben, inovasi tersebut lahir dari persoalan yang kerap dihadapi masyarakat saat menjual sampah plastik. Selama ini botol plastik umumnya harus dikumpulkan hingga mencapai berat tertentu sebelum dapat dijual ke bank sampah atau pengepul. Untuk sementara, ATM sampah hanya menerima botol plastik dan belum melayani botol berbahan kaca. Setiap botol yang dimasukkan ke mesin akan dihargai sebesar Rp50 tanpa harus menunggu jumlah tertentu. Ben menegaskan, ATM sampah bukan bertujuan menggantikan peran bank sampah melainkan melengkapinya. Berbeda dengan bank sampah konvensional, mesin tersebut dapat digunakan selama 24 jam tanpa memerlukan operator. Selain menerima upah, sistem ATM sampah juga terhubung dengan pelaku UMKM di sekitar lokasi mesin. Melalui aplikasi berbasis web, pengguna dapat mengakses informasi produk UMKM yang berada di sekitar lokasi mesin ATM. Ben mengatakan kehadiran ATM sampah mulai mengubah perilaku masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda. Mereka menjadi lebih antusias mengumpulkan botol plastik karena proses penukarannya dinilai praktis dan juga menarik.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program A3 Siaran Sentral Jakarta, pendengar, untuk menyimak warta berita. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda di Banten Malam. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami, pendengar, di 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tak

0: mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan jaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat. Kita akan bikin efisien. Kita perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kalau Bapak Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti saya masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
8: Kadis. Harapannya?
10: Harapannya diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai 3K itu kan di waspada udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang saya masuk. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Bisa berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah. Makanya masih jam, masih menerima
10: P3K 9.
8: Kemarin saya udah ngomong sama guru, saya sampaikan arahnya. Nanti di tahun depan kita buat aksi peraturan ya Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
11: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih kulit.
12: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
11: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
12: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin Kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
13: Jadi sudah turun-temurun, nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
12: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
14: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
15: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
16: Kita dari Lekoin buat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol. perharinya.
15: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
14: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
15: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
18: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
17: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar meter, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
18: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
19: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
18: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan jadi acara kita kan nggak satu sepak bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara peta lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Tempot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, S. Timur Diasuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Jakarta ya, dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten, pendengar. Dan masih bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda di Banten malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh, jangan kenceng-kenceng headsetnya.

Mendengar, kami sampaikan kabar dari Pandeglang. Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah merampungkan berbagai persiapan krusial menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat. Program pendidikan strategis ini dijadwalkan mulai menyambut 540 peserta didik baru dari jenjang SD, SMP, dan SMA pada 31 Juli 2026 mendatang. Guna menjamin kelancaran kegiatan, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menegaskan bahwa sekolah rakyat bukan sekedar sarana belajar mengajar biasa. Program ini dirancang sebagai layanan pendidikan terintegrasi yang mencakup aspek kesehatan, perlindungan sosial, hingga pendampingan berkelanjutan. Bupati Dewi menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang telah mencapai titik optimal sebelum hari pertama masuk sekolah. Kebutuhan dasar siswa termasuk layanan kesehatan dan dukungan sosial disebutnya harus tersedia dan berjalan secara terpadu agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, anggota Komisi 9 DPR RI Zainul mendorong kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional atau BGN perkuat tata kelola kelembagaan program MBG. Menurutnya setiap kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk institusi sehingga pertanggung jawabannya juga harus bersifat kelembagaan. Zainul mengatakan kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai landasan dalam menjalankan organisasi. Setiap kebijakan yang telah ditetapkan memiliki kesinambungan dan tidak bergantung pada individu. Beralih informasi selanjutnya, Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat pengembangan talenta industri game nasional. Melalui dukungan terhadap National Championship Grand Finale American Space Indonesia Esport Development, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan di industri. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

Mendengar, baru saja kita dengarkan bersama ya drama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak yang diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari RRI Pekanbaru, pendengar ya. Dan masih bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kabar dari Piala Dunia ya, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina ini menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia itu akan menyita perhatian masyarakat global. Infantino juga menyebut pertemuan kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai dari berbagai aspek sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar sepak bola dunia, pendengar. Namun demikian, Messi sendiri tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Lamine Yamal. Menurut sang kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia meski baru berusia 19 tahun. Spanyol memastikan tempat di final mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal, sementara itu Argentina melangkah ke partai puncak usai menundukkan Inggris dengan skor 2-1. Partai final akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada dini hari nanti, pendengar. Pemenang pertandingan akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir.
3: Tell me why.
0: Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, final Piala Dunia 2026 akan mempertemukan juara bertahan Argentina melawan Spanyol di New Jersey, Amerika Serikat ya. Pertandingan ini menjadi duel dua tim terbaik dunia yang sama-sama datang dengan modal impresif. Catatan pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang sangat berimbang. Dari 14 pertemuan, Argentina dan Spanyol sama-sama meraih 6 kemenangan, sedangkan 2 laga lainnya berakhir imbang. Pengamat sepak bola Indra Rangkuti menilai, hasil akhir akan ditentukan oleh kemampuan pelatih membaca jalannya pertandingan. Menurutnya kedua tim sudah saling mengenal karakter permainan, sehingga strategi dan keputusan di lapangan menjadi faktor pembeda. Spanyol tampil meyakinkan sepanjang turnamen dengan pertahanan yang baru kebobolan 1 gol, namun Argentina dinilai memiliki pengalaman menghadapi laga-laga berat. Setelah pertemuannya berhasil menyingkirkan lawan-lawan bahkan hingga babak perpanjangan waktu. Menurut Indra, sektor sayap menjadi titik yang harus diwaspadai Argentina. Kehadiran Lamine Yamal dan juga Nico Williams dinilai mampu merepotkan lini belakang Albiceleste jika tidak diantisipasi dengan baik.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Pendengar, sesaat lagi ya di pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, seperti biasa kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar, yang di mana kita akan bernostalgia bersama di sana ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Pegadungan Kabupaten Pandeglang kini menghadapi kendala operasional setelah pembangunan fisik koperasi mencapai 100%. Pengurus koperasi terpaksa menggunakan dana pribadi untuk menutupi biaya harian karena belum tersedianya pos anggaran resmi serta kejelasan regulasi penggunaan simpanan anggota. Kita beralih informasi selanjutnya, pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Pegadungan menilai optimalisasi peran koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP memerlukan kepatuhan ketat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART yang telah disahkan. Langkah ini dipandangnya krusial guna menjamin tata kelola yang profesional, transparan, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pengurus dan anggota koperasi. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
2: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kirinya peningkat dari Kahitna ya, sudah kami udarkan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan aku akan menemani dirimu gitu ya di malam hari ini di Ruang Rindu ya, bernostalgia bersama dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu favorit Anda, bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kami pendengar di 08111450949. Dan untuk selanjutnya kami akan udarakan untuk Anda untuk bernostalgia malam hari ini satu lagu dari Anggun pendengar dengan Anak Putih Abu-Abu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
3: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
1: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
2: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
1: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM maju, Indonesia maju.
4: Pendengar, sudah ada yang bergabung ya bersama kami untuk merequest lagu favoritnya nih. Ada Rian katanya pengen dengerin lagunya Dewa 19 yang Hitam Putih. Baik, terima kasih ya untuk Rian sudah bergabung nih di Ruang Rindu malam hari ini. Kita bacakan terlebih dahulu nih requestan yang selanjutnya. Ada Dimas. Dimas pengen dengerin lagunya dari Slaughter yang judulnya Up All Night. Baik, terima kasih Dimas ya sudah bergabung juga di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya kita putarkan terlebih dahulu, lagu yang pertama ada Hitam Putih dari Dewa 19.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Sudah ada yang bergabung lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Ilham nih. Katanya Ilham pengen nostalgia ya dengan lagunya Ariyo Wahab yang judulnya Selamat Datang Cinta. Baik, terima kasih ya Ilham sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya langsung kita putarkan, ini dia Selamat Datang Cinta dari Ariyo Wahab.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Nothing Tulus pendengar dari Michael Learns to Rock ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Dan Ruang Rindu tenang aja masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang belum bergabung ya, masih ditunggu WhatsApp kami di 08111450949. Dan selanjutnya kami akan udarakan lagu dari Hedi Yunus dengan Serasa.

Pendengar, sudah ada yang bergabung lagi ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Teh Eli nih, katanya Teh Eli dari Serang. Malam ini pengen request lagunya Atik CB yang judulnya Maafkan. Baik, terima kasih ya. Sudah bergabung, untuk lagunya udah disiapkan, ditunggu aja, jangan kemana-mana ya. Kita bacakan terlebih dahulu requestan yang selanjutnya. Ini ada Imam ya di Cilegon. Imam katanya pengen request lagunya Java Jif yang judulnya Sisa Semalam. Baik, terima kasih untuk Imam juga, lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung juga bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kami di 0811145094. Dan kita putarkan requestan yang pertama, dan Maafkan dari Atik CB.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Di setiap sudut negeri ada harapan yang terus tumbuh. Dari tangan-tangan kecil pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Dulu saya bingung, mau usaha tapi modal terbatas.
2: Produk saya juga belum dikenal, pemasaran masih sulit.
0: Kini saatnya bangkit. Pemerintah hadir memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk UMKM. Mulai dari akses pembiayaan, pelatihan digital, hingga pendampingan usaha.
1: Sekarang usaha saya berkembang, penjualan naik, pelanggan makin banyak.
0: UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit. Mari manfaatkan program dukungan UMKM di sekitarmu. Karena dari usaha kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia. UMKM Maju, Indonesia Maju.

Pendengar Noki di Ciracas nih sudah bergabung ya untuk merequest lagu penyanyi favoritnya nih. Ada Agnes Monica katanya nih, pengen dengerin lagunya yang Hanya Cinta Biasa Aja. Terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Untuk lagunya nih udah disiapkan. Dan untuk Anda pendengar ya, sekali lagi masih ditunggu untuk requestannya ya, karena masih panjang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 11 malam pendengar ya. Jadi langsung aja bergabung melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan pendengar, ini dia kami udarakan satu lagu dari Agnes Monica dengan Hanya Cinta Yang Biasa. Hanya Cinta Yang Bisa.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Saat pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banten malam ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia nih dengan satu lagu dari Nike Ardila dengan Bintang Kehidupan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Tehan.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar, kita sudah berada di penghujung Ruang Rindu ya malam hari ini. Dan untuk Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir, Ruang Rindu hadir setiap hari ya, mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan untuk mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, kami mendengarkan satu lagu dari Celine Dion, pendengar, dengan Then You Look At Me.

Pendengar, kita masih lanjut ya di Banten Malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama Bram Adi ya. Dan sambil menunggu juga ya pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Spanyol gitu. Nah, Anda udah siapin belum nih ya menu makanan atau cemilan, karena rawan lapar ya jam 2 gitu. Nah, ngomongin soal makanan ini, kita membahas soal kuliner ya malam hari ini, yaitu 5 destinasi kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia nih. Sangat membanggakan sekali ini ya pendengar ya. Nah, kita akan membahas ini selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Mendengar seperti yang sudah disebutkan di awal ya, malam ini kita akan membahas 5 destinasi kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia ya. Karena berburu kuliner saat ini tidak lagi sekedar menjadi pelengkap saat berwisata ya. Bagi banyak orang mencicipi makanan khas daerah ini justru menjadi alasan utama untuk mengunjungi sebuah kota atau wilayah gitu ya. Bukan malah berwisatanya, malah memang bener wisata tapi wisata kuliner gitu. Nah, yang pertama itu ada Jakarta nih ya. Jakarta ini tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan juga bisnis. Jakarta juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di dunia ya, dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas Award 2025-2026. Jakarta ini menempati peringkat ke-21. Keunggulan Jakarta ini terletak pada keberagaman kulinernya nih ya. Sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah, ibu kota menawarkan cita rasa Nusantara dalam satu tempat. Beberapa hidangan yang memperoleh penilaian tinggi antara lain itu soto Betawi, nasi uduk, gado-gado, bubur ayam, dan juga bakso pendengar. Selanjutnya ada Bandung. Bandung juga berhasil masuk daftar kota kuliner terbaik di dunia. Kota berjuluk Paris van Java ini berada di peringkat ke-34 dalam daftar Best Foods City in the World versi Taste Atlas ya. Batagor, mie kocok, serabi, cireng, nasi kuning ini menjadi kuliner yang favorit ya di Bandung. Lalu ada Padang ya. Padang ini menempati peringkat ke-20 pendengar. Makanan terbaik di dunia ada di Padang sendiri, itu rendang. Lalu ada nasi Padang, ada gulai, dan juga sate Padang pendengar. Nah, masih ada 2 kota lagi nih. Siapa yang penasaran? Nah, tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Enak kali ya kalau minggu depan kita liburan ke pantai.
1: Hah, ide bagus tuh. Kebetulan aku juga pengen renang nih.
0: Tapi kamu tahu nggak sih, kalau kita main ke pantai itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan loh untuk keselamatan kita.
1: Ah, kamu serius terus. Giliran aku seriusin, nggak mau.
0: Ih, aku serius tahu. Yang pertama itu ya, kalau kita mau liburan ke pantai, kita harus memastikan di tempat liburan itu ada petugas keselamatannya atau enggak. Terus, kita juga nggak boleh langsung nyebur nih, berenang. Karena kita harus memperhatikan situasi di sekitar kurang lebih 30 menit, aman atau enggak, untuk berenang dan beraktivitas di sana. Nah, yang terakhir, tapi enggak kalah penting ya, kita itu harus memperhatikan cuaca sebelum kita berangkat, agar tentunya kita bisa tenang, nyaman, dan selamat selama berlibur.
1: Oh gitu, kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir, ternyata itu penting banget deh. Jadi tahu sekarang, makasih ya belahan jiwaku.
0: Iya sayang.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar destinasi wisata kuliner selanjutnya yaitu Yogyakarta nih, meski tidak masuk dalam daftar kota kuliner terbaik versi Tes Atlas, Yogyakarta ini berada di Pulau Jawa yang menempati peringkat 11 ya dalam kategori Best Food Regions in the World. Kuliner Yogyakarta ini memiliki karakter kuat karena berkembang seiring sejarah panjang Kesultanan Yogyakarta. Beberapa hidangan yang wajib Anda cicipi antara lain gudeg ya, soto kadipiro, lalu ada bakpia dan juga ada sate kelatak. Dan selanjutnya ada Cirebon. Meski tidak sebesar Jakarta ataupun Bandung, Cirebon ini menyimpan kekayaan kuliner yang mendapat apresiasi tinggi ya. Beberapa hidangan khas yang menjadi daya tarik kota ini yaitu ada empal gentong, nasi jamblang, dan juga tahu gejrot pendengar. Nah, itu dia 5 destinasi kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia nih pendengar. Anda bisa mencoba ya kuliner-kuliner yang tadi sudah disebutkan ya. Jika Anda mengunjungi beberapa kota yang sudah tadi disebutkan ya, diantaranya ada Jakarta, Bandung, Padang, Yogyakarta, dan juga Cirebon.

Pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung, beragam informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali.

0: Kadang hidup membawa kita pada hari-hari yang berat. Rencana gagal, harapan tertunda, dan hati terasa lelah menghadapi kenyataan. Namun, ingatlah satu hal. Tidak ada hujan yang turun selamanya. Ada kata mutiara yang berkata, kesulitan adalah jalan menuju versi terbaik dari dirimu. Mungkin malam ini kamu merasa belum cukup kuat, tapi sejatinya kamu sudah melewati banyak hal yang dulu juga terasa mustahil. Jangan takut pada proses, karena setiap luka mengajarkan kedewasaan dan setiap perjuangan akan menemukan hasilnya. Pejamkan mata malam ini dengan rasa syukur, sebab kamu masih bertahan, masih berusaha, dan itu sudah luar biasa. Selamat malam, semoga esok datang dengan kabar baik dan hati yang lebih tenang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 19 bulan Juli tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam Allah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang di

amalkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan juga di 5 ayat suratul Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu di dalam Al-Quran, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladhina amanu wa amilu salihat, alladhina amanu wa amilu salihat, aqamu salah wa atu zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun, terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita, berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala,
dan juga tunaikan kita kewajiban-kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka. Menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah SWT hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal salih. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Sintan itu, Sintan, Sintan.
0: Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, suruh sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk, duduk.
1: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita
1: di gitu
0: sini.
1: Kan, sana kita duduk. Ya udah lah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya? Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: loh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Indonesia Sugeng Nugroho memaparkan koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Informasi lainnya, teman Pro 2 DJ Wisnu Santika tampil di Tomorrowland Belgium 2026 membawakan Indo Bones di The Great Library Stage pada 17 Juli 2026. Indo Bones merupakan genre musik elektronik yang dikembangkan oleh Wisnu, memadukan elemen bones dengan nuansa lokal. Di panggung Tomorrowland, salah satu festival musik elektronik paling besar di dunia, ia memutar sejumlah materinya sendiri di hadapan ribuan penonton.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Spanyol resmi menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina di laga final. Argentina sempat bertahan lewat aksi Emiliano Martinez, namun harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez mendapat kartu merah. Ferran Torres mencetak gol Piala Dunia pertamanya, membawa Lamine Yamal CS mengangkat trofi dunia sekaligus menandai pergantian generasi sepak bola. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di

0: Papa. Mau sampai kapan kayak gini terus? Papa tuh main HP terus. Mau barang apa lagi ini yang harus kita jual, Pa? Papa gak lihat tabungan kita ini makin menipis loh. Aku tuh gak sanggup kalau harus terus begini. Udah.
1: Sabar, Ma. Papa juga lagi usaha.
0: Usaha apa sih, Pa? Papa tuh cuma terus-terusan main judi online kayak gini. Sadar, Pa, sadar. Ini tuh bahaya, Papa.
2: Waspada dan jauhi judi online. Jangan biarkan judi online merusak kebahagiaan keluarga Anda. Berhenti sekarang demi masa depan anak-anak kita.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari Senin 20 Juli 2026? BTB kembali lagi menjadi teman terbaik kamu dari sepada sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Gimana? Kamu apakah sudah tidur pagi? Karena habis begadang gitu kan ya, nonton pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina nih di final Piala Dunia 2026. Gimana perasaannya buat kamu fans-fans Argentina? Apakah ini menjadi nightmare di hari Seninnya gitu kan? Tapi it's such a good thing buat fansnya Spanyol gitu kan, karena hari ini kayaknya Senin yang sangat amat berbeda gitu teman Pro 2 ya. Masih dalam gelaran final Piala Dunia 2026, di mana halftime show perdana di sejarah Piala Dunia langsung dibuka dengan level yang gak main-main nih teman Pro 2. Digelar di New York Jersey Stadium pada 20 Juli, tepat di laga final Argentina versus Spanyol. Panggungnya tuh diisi sederet nama besar yang bikin line up ini tuh kerasa kayak mimpi indah, tapi ya bentar aja gitu teman Pro 2. Jadi Madonna ini mengawali halftime show ini dengan kemunculan yang super megah dan juga di tengah stadion teman Pro 2 ya. Momen itu makin ikonis karena di sisi kanan dan juga kirinya berdiri dua legenda Brasil, yaitu Ronaldinho dan juga Ronaldo Nazario. Musik dan juga sepak bola ini benar-benar ketemu di satu panggung yang sama teman Pro 2. Nah, lanjut halftime, masih di halftime show juga, sekarang gilirannya BTS nih yang mengambil alih stadion teman Pro 2, dimana Jungkook dan juga V membuka penampilan boyband lewat Dynamite, dan gak butuh waktu lama sampai satu stadion ikut nyanyi bareng. Kemudian di tengah-tengah pergantian penampil, Ted Lasso tiba-tiba muncul sekaligus memberikan kejutan gitu ya, untuk menghubungkan antar set untuk penampil selanjutnya, yaitu The One and Only Justin Bieber teman Pro 2. Cuma bermodal gitar akustik aja, ia bisa membawakan lagu barunya yaitu Everything Hallelujah. Dan panggung ditutup sama Queen of the World Cup, Shakira, dimana sosok yang udah identik banget nih sama Piala Dunia kembali naik ke panggung membawakan lagu resmi tahun ini, yaitu Die Die bareng Burna Boy, yang energinya masih sama gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya teman Pro 2. Anyway, itu dia gelaran dari Piala Dunia 2026 buat kamu teman Pro 2 yang butuh semangat, butuh boost up gitu ya, masih lemas-lemes gitu, belum tidur. Nah, dengerin terus Pro 2 FM Banten, karena setelah ini aku masih bakal berikan beberapa informasi yang bikin kamu semangat untuk mengawali hari Senin ini teman Pro 2.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

Roda 2 di sepeda ya, dan mungkin kamu hari ini mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Untuk pagi hari teman Roda 2 di seluruh wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Memasuki siang hari masih juga berawan namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Sajira, Maja, Rangkas Bitung, Cibeber, Sobang, Curug Bitung, Lebak Gedong, Mandalawangi, Pandeglang, Cadasari, Karang Tanjung, Majasari, Tunjung Teja, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Ciomas, Padarincang, Solear, Jambe, Tiga Raksa, Legok, Pagedangan, Cisauk, Setu, Serpong, hingga Pamulang. Dan di malam hari masih didominasi dengan berawan teman Pro 2 ya. Untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 55 sampai 95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Selain itu waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Dan untuk kamu yang beraktivitas, jangan lupa untuk selalu sediakan jas hujan ataupun mantel untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.